Saya DJ Lia di sini, tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka, 8.5 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Baik saudara, apa yang menarik di Melaka FM pada hari ini pada pukul 10 pagi nanti, kita ada siaran langsung di live TikTok Melaka FM, Bintang Kecil Melaka FM. Selama 5 peserta telah pun dipilih melalui video-video yang mereka hantar, dan mereka akan buat persembahan mereka pada hari ini, dan seorang sahaja pemenang kita akan pilih untuk mewakili Melaka untuk ke zon semenanjung nanti. Anda boleh saksikan tentunya di live TikTok Melaka FM pukul 10 pagi nanti. Kita berikan sokongan penuh untuk adik-adik kita untuk persembahan nanti, okay? Dan juga pada pukul 3.15 minit petang, kita ada silang budaya yang mana DJ Ain akan bergandengan bersama dengan DJ Haris dari Langkawi FM. Yang ini juga anda boleh tonton di live TikTok Melaka FM, juga di page Melaka FM. Untuk silang budaya, Radio RTM Stesen Berkembar, satu suara, satu jiwa. Apa perkongsian yang akan dibawa oleh Melaka FM dan juga Langkawi FM, nantikan pada pukul 3.15 minit petang nanti. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: TFM mempesonakan.
1: Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

Rock FM 102.3 mempersonakan 8.28 minit pagi ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak cari sarapan pada waktu ini. Dan mungkin ada yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Terima kasih untuk Toki-Toki Warung yang membuka siaran kita pagi ini untuk hiburan pelanggan-pelanggan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk Yang Meniaga. Saya doakan semoga diperluaskan pintu rezeki anda hari ini dan semoga dapat pelanggan-pelanggan yang baik-baik sahaja hari ini. Amin. Untuk yang bekerja, selamat bertugas. Untuk yang cuti hari ini, selamat berehat bersama keluarga tersayang. Mungkin ada yang dalam perancangan nak pergi ke majlis perkahwinan ataupun yang melangsungkan majlis perkahwinan pada hari ini. Jadi selamat pengantin baru kita ucapkan. Ada yang terima menantu, alhamdulillah. Apa pun, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan untuk pengantin-pengantin baru, saya doakan semoga berbahagia hingga ke canah. Oleh itu, jom kita layan lagu ini daripada Shidi di Renjis Renjis. Melaka FM mempersonakan.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. FM 102.3 mempersonakan 8.49 minit pagi ketika ini. Saudara, Lia nak kongsikan dengan anda apa yang menarik kita bawakan dari Melaka FM untuk anda pada minggu ini. Okey, hari Selasa nanti kita ada ziarah, program ziarah dekat di hati sempena sambutan 80 tahun Melaka FM 2026. Lokasinya di beberapa kawasan iaitu di Lorong Pandan, Bacang Melaka dan juga Kampung Jeram Masjid Tanah Melaka. Dan yang paling menarik yang ini kita nak kongsikan bersama dengan anda, kita nak jemput ramai-ramai untuk datang dan juga memeriahkan sempena dengan sambutan Melaka FM 80 tahun di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Padang Kemunting Masjid Tanah Melaka. Dekat sana nanti kita ada program pelepasan anak-anak penyu karah. Jadi anda boleh datang memeriahkan lagi program tersebut pada pukul 5 petang 21 Julai 2026 hari Selasa. Selain itu juga kita ada jualan cendera mata eksklusif dari Melaka FM yang mana stoknya adalah terhad. Jadi untuk anda yang berkelapangan, bawa anak-anak sekali kan untuk kita saksikan pelepasan penyu karah. Mungkin ada yang tak pernah tengok penyu ni. Kan? Jadi hari itulah hari untuk kita memeriahkan suasana dan juga kita saksikan pelepasan anak penyu karah. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbincangan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini, tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka, 9.15 minit pagi. 18 Julai 2026 hari Sabtu hari ini, bersamaan 3 Safar 1448 Hijriah. Dah pun masuk jam yang keempat Lia bertugas untuk hujung minggu 6 hingga 12 tengah hari, yang mana hari ini Lia temankan anda selama 6 jam. Jadi kita dah tolak 4 jam. Lebih kurang 2 jam je lagi Lia temankan anda. Okey, baik saudara, anda ada pesona Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jadi inilah peluang anda. Hantarkan video persembahan terbaik anda ke murnisafinas@rtm.gov.my dan penyertaan dibuka sehingga 20 Julai 2026. Untuk anda yang ada bakat dalam bidang nyanyian, jadi anda boleh sertai Bintang P. Ramli. Sebarang info lanjut, anda boleh hubungi 012-698-2015. Ini dia nak kongsikan dengan anda, syarat pertandingan. Penyertaan hanya untuk lelaki sahaja, warga negara Malaysia, berusia 18 hingga 60 tahun, dan setiap peserta dikehendaki menyanyikan 2 buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Peserta yang pernah membuat rakaman bersama mana-mana syarikat rakaman, artis rakaman serta pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramli tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan Bintang P. Ramli 2026. Jadi keputusan para juri pertandingan Bintang P. Ramli 2026 adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan. Bintang P. Ramli 2026. Anda juga boleh dapatkan informasi ini tentunya di page Melaka FM dan di TikTok Melaka FM dan di semualah platform media sosial rasmi Melaka FM. Okey, terima kasih untuk anda yang baru saja join live TikTok Melaka FM. Dan sekejap lagi, pukul 10, kita akan live untuk Bintang Kecil, Bintang Kecil Melaka FM. Dan waktu ini pun adik-adik kita ni dah sampai dah di konti Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak saksikan persembahan-persembahan terbaik adik-adik kita, boleh saksikan pada pukul 10 pagi nanti. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: langkah ke batas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi rencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
1: SS, dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
2: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
1: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
2: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
1: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lucky FM.
3: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
1: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maka.
3: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
1: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai

0: Kali ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.
1: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.

Itu dia sebuah lagu daripada Misha Umar, Break, baru saja menghiburkan anda. 9.53 minit pagi ketika ini, dan sekejap lagi tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dunia. Dan sekembalinya nanti kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi. Jangan lupa untuk join live TikTok Melaka FM, sebab sekejap lagi kita akan mulakan Bintang Kecil Melaka FM. Okey, kita berikan sokongan penuh untuk adik-adik kita. Alright, apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim, silakan Alias.
1: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang Lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN, melibatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan, tentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban atau Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat, namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan sementara usaha untuk mencapai

Perjanjian Berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza Mahmud Basal berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, Barat Daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sesante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: peningnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Bersalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
3: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti duduk dalam duri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti duduk dalam duri.
2: Bermaksud, resah gelisah.
1: Contoh ayat.
2: Tahir seperti duduk dalam duri apabila ada pegawai pencegah rasuah datang menyiasatnya di pejabat.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

102.3 mempesonakan. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di jam yang terakhir hari ini, 18 Julai 2026. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda dengarkan kami ketika ini. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Jangan lupa untuk patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan dan jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan lain bagi memastikan jarak yang selamat. Sekiranya kenderaan di hadapan anda berhenti mendadak ke, jadi anda ada ruang untuk berhentikan kereta anda. Dan jangan lupa untuk sentiasa menggunakan isyarat untuk tukar laluan, kan? Signal tu penting sebenarnya untuk kita beritahu kepada pengguna jalan raya lain yang kita akan masuk simpang ke kiri atau ke kanan, nak tukar lorong semuanya lah. Okey, apa-apa, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakkan cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
3: Jiran sepakat membawa berkat. Itulah peribahasa yang sinonim

0: tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: pusingnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
3: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
0: Membongkang?
2: Membongkang tu apa?
3: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
4: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya di

0: SS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang. Melaka.

Melaka FM 102.3 mempesonakan. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini, tentunya di radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Lebih kurang beberapa minit saja lagi Lia temankan anda. Dan Lia nak beritahu anda ni, tahniah. Kita ucapkan kepada adik Marisha Naila yang telah pun memenangi Bintang Kecil Melaka FM 2026 dan sekaligus akan mewakili Melaka untuk ke peringkat Zon Semenanjung. Jadi kita doakan semoga berjaya untuk adik Marisha Naila, dan juga terima kasih atas penyertaan ke semua adik-adik kita yang telah pun menghantar video dan juga sertai kita punya Bintang Kecil Melaka FM 2026. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Ramli Sarip, Panah Beracun, dan juga Heavy Machine, Gelombang Cinta. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Hetty Kosendang, Syurga dan Neraka.

0: peningnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melakalah.
2: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

Daripada Laika, dua rama-rama baru saja menghiburkan anda. Saudara, jangan lupa untuk saksikan perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh tonton di TV OK, Sukan Plus dan juga tentunya di RTM Klik. Untuk hari besok 19 Julai, perlawanan antara Perancis dan juga England pada pukul 4 pagi dan pada hari Isnin pula, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik tentunya, dan juga anda boleh tonton di TV Sukan dan TV OK. Untuk akhir nanti, final nanti, Spanyol akan lawan ataupun menentang Argentina. Jadi pasukan manakah yang akan menggelar juara untuk Piala Dunia 2026? Saksikan pada hari Isnin nanti pukul 1 pagi. Besok pukul 4 pagi dan hari Isnin pukul 1 pagi. Baik, dia pun dah sampai di penghujung tugasan dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Ain untuk 6 jam yang berikutnya, 12.30 hari sehingga pukul 6 petang. Jadi sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Sonia, Benci Kusangka Sayang. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti duduk dalam duri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti duduk dalam duri.
2: Bermaksud, resah gelisah.
1: Contoh ayat.
2: Tahir seperti duduk dalam duri apabila ada pegawai pencegah rasuah datang menyiasatnya di pejabat.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM. Yang lagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. 12.13 minit tengah hari ketika ini. Anda bertemankan Ainun untuk 6 jam yang berikutnya ini. Sehingga pukul 6 petang nanti untuk edisi hari inilah, 18 Julai 2026. Apapun, terima kasih rakan setugas Ain DJ Lia yang telah pun bersama-sama dengan anda tadi daripada pukul 6 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya terima kasih juga untuk semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka, tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Yang mana tengah drive tu, hati-hati memandu, okay? Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda nak tuju untuk hari ini. Dan juga dekat rumah tu, selamat beristirahat. Yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ini, selamat menjalankan tugas dengan sebaiknya, okay? Dan pastinya untuk jam ini, sekejap saja lagi kita akan bersama seketika dengan adik kita, ya, adik Marisha Naila, yang berjaya ke peringkat yang seterusnya untuk uji bakat bintang kecil 2026 peringkat Zon Selatan. Jadi adik Marisha dah pun bersama dengan kita ni, sebenarnya bersama dengan penerbit DJ Syarizat. Jadi sekejap lagi kita bersama-sama. Untuk anda yang nak tonton bersama-sama dengan Ain kejap lagi, boleh je ke live TikTok Melaka FM, okay? Tapi sebelum tu, kita layan dulu sebuah lagu daripada Zizan Razak dan juga Elizabeth Tan, payung khas untuk anda, Melaka FM.
1: Lizzie, Zizan,

0: Allah, peningnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka.

0: Ya, masalahnya Ain di sini menemani anda dan semestinya Ain tidak kau seorangan, ya. Ain bersama dengan DJ Izzat selaku penerbit Bintang Kecil 2026 dan juga bersama dengan adik kita yang sangat manis ni, adik Marisha Naila yang berjaya ke peringkat seterusnya. Okey, assalamualaikum kedua-duanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa pun akak Ain saya nak ucapkan tahniah lah kepada penerbit DJ Izzat dan
1: juga anti-anti.
0: Sampai hati anti lah anti lah. Okey. Apa pun nak ucapkan tahniah lah untuk penerbit DJ Izzat dan juga seluruh warga Melaka FM dan juga adik Marisha Naila serta ibu dan kakaknya yang turut berada di Kunti pada tengah hari ini untuk kita sembang-sembang lah bersama tentang uji bakat Bintang Kecil 2026 ni. Tadi baru je berlangsung DJ Izzat.
1: Betul. Jadi alhamdulillah boleh selesai kita punya uji bakat setelah hampir sebulan lebih lah kita membuka kepada seluruh warga negara Malaysia untuk menghantar video-video mereka. Kita open sebenarnya, bukan saja kita hadkan kepada warga Melaka saja, tetapi luar dari Melaka semua boleh menghantarkan. Dan alhamdulillah saya menerima hampir 45-46 video yang dihantar oleh ataupun video penyertaan dari semua warga Malaysia yang ingin anak-anak mereka menyertai uji bakat Bintang Kecil Melaka FM 2026 ni.
0: Jadi sambutannya sangat menggalakkan jugalah.
1: Sangat-sangat menggalakkan, macam-macam lagu yang mereka nyanyikan, macam-macam pattern kita dah saksikan video-video yang mereka hantar. Ada yang menyanyi dekat pusat karaoke, ada yang menyanyi dekat rumah, ada yang menyanyi dengan siap ada buat lakonan, macam-macam. Macam-macam video yang kami dapat.
0: Itulah dia. Selaku penerbit kan ada banyak sambutannya tu kan. Jadi macam mana DJ Izzat ni untuk memilih 5 yang terbaik ni?
1: Okey, kami di peringkat Melaka FM ini setelah mendapat video-video tersebut, saya download dulu video-video mereka dan kemudian kita minta pada juri-juri kita lah. Kita ada juri-juri kita yang profesional seperti ketua kombo kita tu saudara Asri, bersama dengan bahagian pentadbiran kita termasuklah pengarah penyiaran Melaka FM Puan Siti Nobaini dan semualah termasuk juri jemputan kita untuk memilih di antara 45-46 penyertaan itu siapakah yang dikira layak untuk menyertai uji bakat akhir kita. Jadi kita dah dapat pilih untuk top 5 ataupun 5 yang terbaik daripada mereka. Kerana kelima-lima yang dipilih ni memang mempunyai vokal yang tersendiri, mempunyai karakter vokal mereka, mempunyai penampilan yang baik, penampilan yang orang kata sesuai lah, orang kata nak jadi penghibur, nak jadi artis. Jadi kita mengambil kira daripada situ juga, bukan saja dari segi vokal mereka, malah kita tengok juga cara nyanyian mereka, teknik vokal mereka, dan juga penampilan mereka. Itu yang paling penting untuk kita ketengahkan ke peringkat zon semenanjung selepas ini nanti. Dan selepas itu kalau mereka berjaya, kita akan ke peringkat kebangsaan di Kuching Sarawak, biasa untuk debaran Bintang Kecil.
0: Tak lama je lagi sebenarnya kan.
1: Betul, untuk peringkat zon semenanjung akan diadakan pada bulan September ini di Auditorium Negeri FM. Auditorium Negeri FM pada bulan September. Tarikh dia masih lagi kita belum dapat lah, insyaAllah. Jadi kepada penonton-penonton di TikTok dan juga pendengar-pendengar di radio kita yang mana nak mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan peserta kita yang mewakili Negeri Melaka ini, adik Naila ini, anda boleh ikutilah TikTok kita, sentiasa dengarkan radio untuk mengetahui tahap manalah beliau ini, adakah lepas ke peringkat seterusnya ataupun tidak. Sama-sama kita doakan kejayaan adik Naila ini untuk, kalau boleh, kita target untuk menjadi juara di peringkat kebangsaan.
0: InsyaAllah, sama-sama kita aminkan
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Okey, ini kita dah bersama seketika dengan penerbitnya lah, DJ Izzat. Dan selepas ini kita nak bersama dengan juara yang mewakili Melaka FM untuk Bintang Kecil 2026 ni. Seketika nanti kita akan bersama dengan Marisha Naila. Kita nak bagi ni lagu semangat ni untuk adik kita ni. Bulan 9 tu tak lama je lagi sebenarnya kan.
1: Betul.
0: Jadi apapun kita nak layan di sebuah lagu ini dan seketika nanti kita bersama dengan adik Naila kita.

0: Yang Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka pastinya mempesonakan. Yep. Okey, kita nak terus bersama dengan adik Naila kita yang berjaya ke peringkat yang seterusnya. Untuk Bintang Kecil 2026. Okey, adik Marisha Naila, mungkin boleh perkenalkan diri kepada seluruh pendengar Radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan sekarang ni. Silakan.
1: Assalamualaikum, saya Marisha Naila dan saya berumur 11 tahun.
0: Okey, 11 tahun baru tapi suara memang sangat padu . Sebabnya kalau kita tengok tadi dekat live TikTok Melaka FM, semua kelima-lima peserta ni suaranya sangat lain daripada yang lain. Okey, apapun, adik Marisha Naila nak tanya jugalah, sejak bila sebenarnya suka menyanyi ni?
1: Saya daripada umur 4 tahun saya dah boleh menyanyi.
0: 4 tahun DJ Zat.
2: 4 tahun, ya Allah. Kita 4 tahun. Kalau dulu, zaman saya dengan mungkin zaman mak-mak dia jugalah kan. Umur 4 tahun ni tak tahu apa dah.
0: Cuba nak nyakar akak main apa. Kita main anak patung lagi tau.
2: Kita main kereta polis tolak-tolak.
0: Tapi DJ Izzat ni sebenarnya bukan biasa-biasa juga. Suara dia padu juga kan. Okay. Kalau nak ikutkan siapa yang paling banyak bagi semangat saya pada Ibu Naila sendiri, DJ Izzat, siapa lagi yang sebenarnya betul-betul memberikan semangat untuk Naila ni?
1: Makcik-makcik saya dan adik-adik saya dan peminat-peminat saya lah tu utamanya.
2: Ada peminat.
0: Saya lah tu antaranya fans Zela. Okey, dah tanya juga ni lagu kegemaran. Sebabnya kalau tengok sendiri, Naila suka menyanyikan lagu-lagu era 80-an dan 90-an.
1: Ya, betul.
0: Jadi apa antara lagu favourite dan juga siapa penyanyi favourite Naila sendiri?
1: Saya suka lagu Kasih Berbunga Lalang dan saya suka artis Rima Rashidi juga.
0: Wow, lagu ni kalau bagi saya nyanyi saya tak dapat.
2: Serai jatuh daripada atas. Daun serai jatuh.
0: Teringat ya, mengimbau kembali kenangan lama. Okey, nak tanya tentang pertandingan yang tadi tu, uji bakat yang baru je berlangsung tadi. Apa persediaan Naila sepanjang nak tunggu uji bakat tadi tu?
1: Persediaan saya terutamanya saya akan warm up dululah. Panaskan suara dulu.
0: Wow.
1: Dan alas perut.
0: Oh, alas perut. Dengar tu tip daripada adik cilik kita ni. Okay, nak bagi kata-kata apa dekat penerbit kita dan juga kepada semua yang menonton dekat TikTok live pagi tadi?
1: Okay, thank you semua yang support saya. Terutamanya kepada penerbit saya, Uncle Izzat.
0: Yeah.
1: Yes. Thank you.
0: Thank you so much penerbit dan juga semua yang memberikan sokongan padulah hasil untuk adik Marisha Naila dan juga kepada adik-adik kita. Lima peserta tadi.
2: Lima peserta Ain.
0: Boleh DJ Izzat sebut siapa
2: kan? Lima peserta tu saya nak sebut nama dia orang pun ada dekat dalam ni. Kan. Tapi apapun saya nak ucapkan tahniahlah kepada lima-lima tu semua membuat persembahan yang terbaik kata tak ada rezeki je untuk kali ni. Bukannya kata tak bagus, tapi rezeki tidak menyebelahi mereka pada hari ni. Tapi jangan putus asa lah cuba lagi. Ada yang umur masih lagi 10 tahun, 11 tahun kan, masih ada peluang lagi.
0: Jalan tu masih panjang.
2: Boleh cuba lagi di masa akan datang. Kerana apapun kita kena perlu banyak latihan untuk nyanyi dan juga mantapkan vokal, pergi belajar, pergi kelas vokal dan sebagainya kalau kita betul-betul nak serius dalam bidang nyanyian ni.
0: InsyaAllah.
2: Kena ada ilmu lah orang cakap, Ain.
0: Betul.
2: Kena ada ilmu untuk menyanyi.
0: Sama-sama lah kita doakan kejayaan adik-adik kita ni sebenarnya. Yang tadi tu bukan titik akhir.
2: Betul?
0: Itu titik permulaan sebenarnya.
2: Permulaan. Janganlah tak berjaya hari ni, kecewa. Masih lagi ada peluang untuk adik-adik kita. Yang tadi kelima-lima tu dah bagus dah tu. Cuma rezeki
0: Fariza,
2: tidak
0: Raid,
2: apa semua kan. Macam kadang-kadang satu lagi Ain, dalam pertandingan ini pemilihan lagu kena tepat. Sangat-sangat penting pemilihan lagu Jadi lagu tu memainkan peranan juga untuk pemarkahan juri. Bagaimana kita memilih lagu, cara kita deliver lagu tersebut dan sebagainya. Jadi itu pun sangat-sangat memainkan peranan lah dalam sesebuah pertandingan.
0: Itu pun antara kriteria utama.
2: Betul.
0: Okey, jadi kita nak tanya juga dengan Naila ni. Bulan 9 tu tak lama saja. Jadi macam mana tu nak readykan diri tu? Tadi dah selesai untuk peringkat yang pertama. Ini kita nak terbang ke Negeri Sembilan pula. Okey, jadi apa persediaan yang mungkin Naila rasa okey nak buat yang ini, nak buat yang ini? Apa dia?
1: Saya akan pergi kelas vokal dan saya akan prepare lah semua baju.
0: Kalau dari segi apa ni, dress up, kan? Siapa yang dress up Naila ni sebenarnya?
1: Mami yang custom.
0: Mami dia selaku custom. Designer lah ni.
2: Dia macam orang buat kereta custom-custom. Ni dia pakaian, mami dia custom.
0: Yang mencuri perhatian tu sebenarnya Naila ni 11 tahun. Tapi heel dia tu, wow, tinggi. Pemain tinggi.
2: Dah sama tinggi pun lebih.
0: Itulah dia kan, sebesar sedikit. Jadi apa harapan Naila untuk yang seterusnya, peringkat seterusnya ni?
1: Saya nak menang. Saya nak bawa nama Melaka pergi ke Sarawak.
0: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Sama-sama juga kita doakan. Dan kata-kata daripada penerbit kita ni, apa harapan penerbit kita
2: satulah,
0: ni?
2: Satulah harapan saya. Yang pertama, Naila perlulah juga menjaga kesihatan. Okay, terlalu kemudian jangan terlalu overconfident. Dari segi nyanyian kita tengok memang dia ada kemajuan lah, banyak perubahan daripada last year. Dan harap-harap tahun ini, saya berharap dia juga kata pihak Melaka FM, pengarah kita juga dan semualah yang terlibat, berharap supaya Naila dapat meneruskan ke peringkat Semenanjung ni. Beliau berjaya, kita minta dia beliau berjaya dan terus ke peringkat kebangsaan. Dan kalau boleh, kita nak dia menjadi juara peringkat kebangsaan lah. Tahun lepas dia dah dapat tempat yang ketiga. Tapi tahun ni kita target dia untuk menjadi juara di bintang kecil ataupun debaran bintang kecil kebangsaan di Kuching Sarawak nanti,
0: insyaAllah. Doakan
2: ramai-ramai. Amin. Doakan ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Okey, ni ada permintaan ni sebenarnya. Naila nak suruh Naila nyanyi lagu Kawan yang tadi tu.
1: Boleh.
0: Okey, kita belanja sikit untuk tengah hari ni. Silakan Naila.
1: Kawan.

0: Okay.
1: Ya, itu dia. Kita bagi tepuk sikit lah.
2: Jangan lupa support Naila nanti pada bulan September untuk Zon Semenanjung nanti ya.
1: Okey, ada yang tanya ada live ke nanti DJ Izzat?
2: Ya, yeah, insyaAllah.
1: Ada live nanti, ada live jadi nanti. Ikuti kami semua platform media sosial kami dan pastinya kita akan update lah info yang terkini mengenai Bintang Kecil 2026 nanti. Yeah, okey. Apapun sekali lagi tahniahlah untuk DJ Izzat dan
2: juga semua
1: yang turut serta bersama dengan Bintang Kecil dan juga tahniah kita ucapkan kepada adik Marisha Naila yang berjaya mara ke peringkat yang seterusnya dan tahniah jugalah untuk kelima-lima peserta keempat empat peserta yang lain juga
2: betul.
1: Yang telah pun bersama-sama dengan kita pagi tadi.
2: Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ibu bapa mereka. Ada yang datang dari Penang.
1: Wow, jauh
2: dah. Dari Penang, dari Johor, dari Bangi, Melaka juga kan, dan Pahang ya. Tahniahlah kepada anda. Kata ni satu semangat yang baik ya, peluang yang kita berikan tu anda sahut dengan baik dan juga kata tak kira menang kalah itu belakang cerita, itu rezeki masing-masing, tapi anda telah pun orang kata sama-sama membantu ya untuk menjayakan program ini. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun ada kekurangan daripada pihak saya untuk penerbitan ya, daripada pihak Melaka FM. Kita mohon ampun dan maaf pada anda semua ya, insyaAllah kita akan kata lakukan yang terbaik lah untuk semua dalam pertandingan Bintang Kecil ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas support you all semua.
1: Terima kasih sekali lagi untuk semua juga yang komen-komen dekat TikTok tadi ya. Memang padu sangat-sangat tadi ya. Okey, hampir 700 viewers juga dekat TikTok tadi.
2: Kita dapat 9.5 ribu viewers.
1: Wow, memang banyak sekali. Terima kasih banyak untuk semua juga. Tahniah adik Naila dekat TikTok sekarang ni. Kita ada kiriman daripada Abang Syamsuri, Kak Zara. Tahniah adik, suaranya memang mantap. Aziz, Violet pun ada. Arik, tak salah pilih, memang tepat katanya. Okey, apapun terima kasih juga dekat TikTok sudi bersama-sama dengan kami untuk seketika ini. Nanti kita akan bersama lagi lah bersama dengan DJ Izzat dan juga adik Marisha untuk ke peringkat seterusnya nanti. Okey, jadi terima kasih semua.
2: Terima kasih Ain.
0: Okey, thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, jadi kita layan dulu sebuah lagu daripada Stacey, Mega Ching Has untuk anda.

0: peningnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

0: SS. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.

Sonekan. Baru saja berlalu daripada kumpulan iklim di pintu Mahligai. 12.54 minit tengah hari ketika ini. Okey, masih lagi Ain di sini menemani hari anda sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, apa pun sekarang ni dah menghampiri pukul 1 tengah hari juga. Ain nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.20 minit tengah hari, Asar 4.44 minit petang, Maghrib 7.26 minit malam dan juga Isyak 8.40 minit malam. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi, jangan ke mana-mana.

0: nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesan.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris untuk laporan di Don Linggi. Kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Perdiksaan. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampi menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN.

0: iaitu N34 Kemas, N35 Kemencet dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar Dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Dato' Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Kemencet, calon BN Suhaimi Zan Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Sui dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi don tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh Pengurus Pilihan Raya di Tampin yang melibatkan 3 don, iaitu Don Kemas, Kemencet dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh Pengurus Pegawai Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farahudah Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Farah. Kerusi Dor Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH, Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan satu lawan satu bagi mempertahankan kerusi Don Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Tumpuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. luar negara. Sekurang-kurangnya 8 orang maut, manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Peng Shui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Melaka FM 102.3 mempersembahkan
4: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

anta ahabbu ilai min ahabbu ilai min nafsi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-an ya Umar. Jadi kami mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda memegang tangan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau sangat aku cintai melebihi apa pun melainkan diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فأنبئني بعمل إن عملت به دخلت الجنة فقال أفش السلام وأطب كلام وصل أرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakan, aku akan masuk dalam syurga. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang pertama hendaklah menyebarkan salam, yang kedua ucapkanlah perkataan yang baik, dan yang ketiga sambungkanlah silaturahim, dan yang keempat sembahyang di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur, nescaya engkau akan masuk di dalam syurga. Jadi hadis ini nak mengingatkan kepada kita bahawa dalam kaedah mempelajari Islam ialah bertanya kepada orang yang arif dan orang yang mahir. Jadi nak bertanya ni mesti kepada orang yang ahli. Seperti mana seorang sahabat iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, dia nak bertanya sesuatu, dia tanya kepada orang yang ahli iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya kalau kamu tak tahu. Jadi jangan salah tanya. Contohnya kita nak bertanya tentang ilmu agama, kita tanya dengan orang yang bekerja sebagai tukang kebun. Dia bagi maknanya jawapan tukang kebun ni jawapan lah. Jadi dengan sebab itu letakkan, nak tanya tentang masalah kebun, tanya kepada tukang kebun. Itu sebabnya begini, dia punya sepennya begini. Kalau kita nak mencari alat-alat, maka kita akan pergi ke kedai yang dinamakan hardware, kan? Kalau kita nak cari barang komputer, kita kena cari di kedai software. Tapi kalau kita nak tanya tentang fatwa, kita kena jumpa dengan ahli-ahli fatwa, kan? Jangan tanya orang lain. Kalau kita nak tanya fatwa, pergi kat kedai hardware, tak jumpa lah. Itu dia punya prinsip dia. Dan amalan yang jika dikerjakan menjadi asbab seorang masuk syurga ialah menyebarkan salam kepada orang Islam yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Satu sunnah Nabi yang dah ditinggalkan orang ialah mereka ni beri salam pada orang yang kenal dia. Itu sebabnya dalam satu hadis tentang alamat kiamat, Nabi SAW memberitahu tidak akan berlakunya kiamat sehingga orang besok memberi salam hanya kepada orang yang dikenal dia. Yang tak kenal dia tak bagi. Sedangkan Nabi suruh beri salam kepada orang yang kenal dan orang yang tak dikenal. Yang ini sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Malahan kalau orang bagi salam kat kita pula, kita akan kata, siapa dia tu? Jawablah dulu salam tu, kan? Ini masalah yang timbul di kalangan kita. Kemudian menuturkan satu perkataan yang baik merupakan amal yang dijanjikan syurga. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkataan-perkataan yang baik. Kalau tak ada perkataan baik, senyap, diam tu adalah yang terbaik. Dan yang ketiganya, amalan untuk masuk syurga Allah ialah menjaga silaturahim, iaitu amalan yang diwajibkan kepada seorang mukmin, di antara sebagai satu prasyarat untuk masuk syurga Allah. Dan yang keempatnya, amalan yang boleh memasukkan seorang syurga ialah solat sunat pada waktu malam ketika mana orang sedang nyenyak tidur. Amalan ni ialah amalan yang susah nak buat, nak bangun malam tu susah. Tapi amalan inilah yang membolehkan seseorang itu masuk dalam syurga Allah dengan selamat. Hendaklah kita membina dan mengukuhkan amalan-amalan hubungan kita dengan makhluk sesama hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan kita akan berjaya hidup dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

sahaja berlalu daripada kumpulan wali 1:51 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari untuk anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan apa je yang sedang kita usahakan, semoga semuanya memberikan hasil yang terbaik, okay? Dan untuk waktu dan ketika ini, anda masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 6 petang nanti, okay? Jadi memandangkan tengah-tengah hari ini, kita nak bagi satu kata-kata renungan, eh. Tapi kata-kata renungan ni simple je lah. Dalam hidup ni kita tak perlu nak berlumba pun dengan orang lain, kan. Yang penting kita ni kena jadi lebih baik daripada diri kita yang semalam. Rezeki setiap orang pun berbeza-beza, perjalanan setiap orang pun tak sama. Jadi semoga kita ni tidak terlalu sibuklah melihat kejayaan orang sampai kita terlupa nak tengok diri kita sendiri, kan. Dan teruskan tersenyum, teruskan buat baik. Kita mungkin tak mampu menggembirakan semua orang, tapi kita sentiasa boleh pilih untuk tidak menyusahkan sesiapa. Dan saya doakan semoga tengah hari ini kita dikurniakan ketenangan, ketenangan hati, hati yang lapang, rezeki yang mengalir tanpa disangka-sangka. Dan semoga yang baik-baik sahaja mengiringi diri kita, okay? Baik, untuk tengah hari ini juga, saya nak sampaikan sekali lagi lah info waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan zuhur dah pun masuk pada pukul 1:20 minit tengah hari, okey? Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi sempat menunaikan kewajipan, cepat-cepatlah kita sama-sama menunaikan kewajipan, okey? Yang mana tengah memandu tu, carilah surau ataupun masjid yang berdekatan, sama-sama kita tunaikan kewajipan kita, okey? Jadi terus setia mendengarkan kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti duduk dalam duri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti duduk dalam duri.
2: Bermaksud, resah gelisah.
1: Contoh ayat.
2: Tahir seperti duduk dalam duri apabila ada pegawai pencegah rasuah datang menyiasatnya di pejabat.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Kami menyiarkan lagu.

0: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih banyak untuk semua yang masih lagi mendengarkan kami sekarang ni. 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Okey, sekarang ni dah pun masuk ke jam yang berikutnya, 25 minit petang. Jadi macam biasalah, untuk jam ini kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Zone music tanpa henti. Ya, yeah, Ain dah susun macam-macam lagu dah khas untuk anda semua. Okey, dan pastinya pukul 3 suku kejap lagi Ain akan bersama dengan DJ Haris dari Langkawi FM untuk Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Ya, yeah, pastinya anda boleh tonton Ain dan juga DJ Haris dari Langkawi FM dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Facebook Melaka FM pukul 3 suku kejap lagi, okey? Jadi apapun, Ain tak nak buang masa, jom kita terus fly dalam zone music tanpa henti hanya di Melaka FM.

0: SS. Ah. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Melaka.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM.

tanya drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak.

0: nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 mempesona.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Yamaha FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Dah pun pukul 3:08 dan petang ketika ini. Jadi masih lagi bertemankan Ain dekat sinilah. Dan juga sekejap lagi, 3 suku lebih kurang, Ain akan bersamakan DJ Haris dari Langkawi FM. Jadi kalau nak tahu apa cerita yang kita nak borakkan pada petang ini, anda boleh tonton sahaja kami di live TikTok Melaki FM dan juga di live Facebook Melaki FM lah. Dan juga pastinya anda boleh dengarkan di 102.3 dan juga di RTM Click. Okay, sambil-sambil tu nak menyapa kejap kawan-kawan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaki FM ni. Terima kasih banyak yang dah pun kongsikan live. Antaranya kita ada Kak G Abadi, kita ada CV 5 Minutes. Juga kita ada Husna Bunga, Mamat Random. Terima kasih mencari keredaan ataupun MK eh. Nasib baik bukan MKK Clip. Kalau tak, Aim tak boleh nak bercakap kat sini eh, sebab nervous. Juga kita ada Haziq Amiruddin. Terima kasih Edward Rafi, moga sihat-sihat selalu kata dia. Amar dari Kota Belud Sabah, terima kasih. Bubu Comel, Waalaikumsalam. Mak Zin Hassan. Juga kita ada Brother Love dari Putrajaya eh. Dan juga ramai juga lepak dekat sini. Kak Zura Juju pun ada, Hafizuddin pun ada, Kak Zainah Jalil, DSG yang baru je join. Terima kasih. Apapun, kita jumpa sekejap lagi 3:15 petang dalam segmen Silang Budaya Radio RTM, satu suara satu jiwa. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami, Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Silang Budaya Radio RTM.

dengarkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Silang Budaya Stesen berkembang bersiaran hari ini DJ Haris di Langkau FM bersama-sama dengan...
1: Ya, saya di sini DJ Haris dari Melaka FM, DJ Ain.
0: DJ Ain. Yeah. Kita dekat Langkawi pun ada DJ Ain.
1: Wow, nampaknya Ain di serata Malaysia dan juga serata dunia juga eh.
0: Ya, Ain serata-rata.
1: Okey, Haris, apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat. Ain, apa khabar Ain?
1: Baik juga di sini. Alhamdulillah. Cuaca pun cantik juga dekat Melaka ni, dekat Langkawi macam mana?
0: Cuaca dekat Langkawi hari ni dia nampak panas lah. Ha, dan selalunya Langkawi ni hujan.
1: Okey, hari ni dia panas lah.
0: Betul, dia panas. Panas lik-lik.
1: Itulah baru nak cakap. Panas lik-lik eh. Ha. Ha, kalau orang Melaka panggil panas berdengkang eh.
0: Panas berdengkang.
1: Panas macam betul lah nampaknya tu.
0: Ha. Okey, hari ni kita nak kongsikan tentang apa tu DJ Ain?
1: Okey, hari ni kita nak kongsikan bersama dengan pendengar Langkawi FM dan juga Melaka FM tentang makanan pilihan pelancong. Ha, kalau datang melancong ke satu tempat tu, semestinya kita memilih makanan, betul tak?
0: Betul sekali.
1: Okey, Haris. Nampaknya kalau dekat TikTok ni Haris live juga tak dekat sana?
0: Ah, saya live juga dekat TikTok sini.
1: Okey, dekat Melaka FM sekarang ni ada ramai juga. Kita ada Haziq, Kak Zura Juju, Brother Love dari Putrajaya, Kak J ni dari Pokok Sena Kedah ni. Siapa tu pun ada. Ya, betul. Ramai juga rakan-rakan kita ni. Kalau dekat Langkawi FM macam mana? Ada siapa dekat sana tu?
0: Langkawi FM setakat ni sebab kita bawa on, mungkin dia orang tak bangun tidur lagi. Dan selalunya memang ada Jana, ada Shida dan semua-semua kawan-kawan daripada banyak orang luar lah sebenarnya masuk TikTok live Langkawi ni.
1: Okey. Apa pun, terima kasih juga lah untuk semua kan Haris,
0: ya, betul
1: yang
0: sekali.
1: Sudi bersama dengan kita pada petang ini dalam segmen Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Dan macam yang Ain katakan tadi tu, Ain dan juga Haris hari ini nak berkongsikan dengan anda tentang makanan pilihan pelancong.
0: Makanan pilihan.
1: Ya, kalau bercuti ni, selain daripada kita menikmati keindahan tempat menarik, satu perkara yang wajib ada dalam senarai setiap pelancong ialah mencuba makanan tempatan. Ha, dekat ya, Langkawi, betul. Contohnya ramai pelancong kan mencari hidangan dekat sana.
0: Betul, dekat Langkawi ni makanan ada yang unik-unik, ada yang biasa-biasa, ada yang orang pernah tengok, ada yang orang tak pernah tengok makanan dekat Langkawi ni.
1: Jadi agak-agak hari ni Haris, kita nak berkongsi tentang makanan apa tu?
0: Hari ini kita nak berkongsi. Kita bagi teaser sikit lah. Kita bagi teaser.
1: Boleh,
0: kita
1: silakan.
0: Kita bagi teaser iaitu Langkawi. Kita akan kongsikan berkenaan dengan laksa ikan sekok. Pernah dengar laksa ikan sekok ni Jain?
1: Pernah dengar tapi tak pernah sampai. Ya.
0: Dan lagi satu iaitu gulai panas Langkawi.
1: Wow, ini pertama kali juga Ain dengar ni, gulai panas Langkawi ni.
0: Ha, gulai panas Langkawi ni dia unik sikit. Pasal apa? Sekejap kita kongsi bagi.
1: Okey, baik, kita nak berehat seketika ya Haris.
0: Ya, betul. Kita nak berehat dulu seketika. Sebentar lagi kita akan kembali dengan perkongsian-perkongsian kita lah.
1: Okey, baik.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Ya, masih kita dalam rancangan Silang Budaya bersama dengan Melaka FM hari ini, iaitu DJ Ain di sana.
3: Baik. Okey, Haris. Nampaknya pendengar-pendengar kita ni dekat TikTok, dekat Bilik Biru ni tak sabar sebenarnya nak mendengarkan perkongsian kita hari ni tentang makanan pilihan pelancong. Ha, rata-ratanya ada juga yang kongsi dekat TikTok Melaka FM ni. Ha, pernah dulu dah pernah try dah. Apa tu, laksa ikan sekok. Dia suruh Ain datang ke sana.
2: Ya, kena datang sendiri rasa laksa ikan sekok tu macam mana.
3: Okey, Haris, kalau Ain datang ke sana, Haris kena jadi tour guide lah, boleh tak?
2: Jadi tour guide kan, boleh saja, tak ada masalah. Tapi ada ni lah, bayaran lah.
3: Alamak, kena bayaran lah guys.
2: Bayaran dia apa, 2 mangkuk laksa.
3: Wow, 2 mangkuk laksa. Sebabnya kalau semangkuk tak cukup, betul tak Haris?
2: Semangkuk tak cukup, dia kena tambah 2 mangkuk.
3: Okey, baik, itu dia mengenai laksa ikan sekok. Ni Haris nak kongsi dah dengan kita sekarang.
2: Ya, kita nak kongsikan berkenaan dengan laksa ikan sekok yang special di Langkawi ni. Dan kalau berkunjung ke Langkawi, antara hidangan yang wajib dicari dan dicuba pengunjung ialah laksa ikan sekok. Dan perkataan sekok ni berasal daripada lorat Kedah yang bermaksud seekor lah. Mesti faham lah. Seperti namanya, setiap mangkuk laksa dihidangkan bersama seekor ikan kembung yang direbus sehingga lembut. Menjadikan berbeza dengan laksa biasa yang hanya menggunakan isi ikan yang dikisar. Dan keistimewaan laksa ikan sekok terletak pada kuahnya yang pekat, diperbuat daripada rebusan ikan bersama rempah ratus, cili dan asam yang menghasilkan rasa masam, pedas dan sedikit manis yang cukup seimbang. Dan ia dihidangkan bersama mi laksa, timun, bawang, daun selom dan kadang-kala ditambah telur atau makanan laut yang lain mengikut pilihan pelanggan. Nak tambah apa pun ikut suka hati, keselesaan perut masing-masing.
3: Belum apa-apa dah kecua ilio dah ni, Haris.
2: Kalau tengok visual tu pun memang ikan sekok betul dia bagi.
3: Ya, ini puas ni kalau makan ni kan. Laksa ikan sekok. Memang betul-betul sekok dia letak dalam tu eh.
2: Memang betul-betul sekok. Kok nak tambah 2 ekor pun boleh. Tak ada masalah. Cuma kena tambah duit je lah.
3: Betul lah tu. Yang penting kena main Langkawi lah kan.
2: Betul, yang penting kan nak merasanya kena main Langkawi sendiri. Sebab dekat tempat lain dia dah tak sama lah. Dia bukan tempat, dia bukan nama laksa ikan sekok Langkawi lagi dah.
3: Okey, macam lokasi laksa ikan sekok ni kat mana Haris? Sebabnya kita orang Melaka ni macam nak datang ke sana kan.
2: Laksa ikan sekok ni banyak sebenarnya dijual. Tapi selalunya orang yang daripada luar, dia akan pergi dekat hujung airport tu lah. Kalau kita mendarat di airport Langkawi, selalunya kita akan lalu di bahagian tepi pantai airport tu kan. Di situ ada dijual.
3: Okay.
2: Ya, memang dekat situ pandai-pandai lah pilih. Banyak daripada banyak-banyak kedai tu, pilihlah sendiri mengikut cita rasa masing-masing. Dan tempat yang kita nak duduk.
3: Okey, jadi laksa ikan sekok ni memang antara tumpuan utama jugalah kan. Bukan kata orang Kedah je duk makan laksa ni. Orang luar Kedah pun rata-ratanya yang datang berkunjung ke Kedah pun mencari laksa ikan sekok ni. Sama juga dekat Melaka. Ain tak pernah rasa untuk laksa ikan sekok ni. Tapi pernah lah dulu Ain datang ke Pulau Pinang. Ada juga merasakan laksa. Dan juga ke Perlis, tak silap Ain. Tapi pernah juga lah rasa. Cuma bukan laksa ikan sekok ni lah. Tapi laksa utara lah. Dia lebih kurang sama kan.
2: Ya, lebih kurang, tapi dia macam, dia ibarat satu keluarga tapi berbeza-beza dia. Macam tu.
3: Yang penting ada keunikan yang tersendiri.
2: Betul, ada keunikan sendiri.
3: Okey, baik Haris, kejap lagi Ain pula nak kongsikan apa makanan pilihan dekat Melaka.
2: Apa, bagi, cuba bagi teaser sikit apa makanan pilihan dekat Melaka.
3: Yang tu, orang Melaka ni dia terkenal juga dengan pedas-pedas.
2: Pedas-pedas.
3: Asam pedas Melaka lah namanya, Haris. Haris saya pernah tak kena asam pedas ni?
2: Asam pedas Melaka ni memang favourite saya lah. Makan asam, makan pada panas waktu hujan, hirup kuah dia.
3: Terangkat orang Melaka cakap eh.
2: Memang best.
3: Ni Haris pernah datang Melaka ke tak?
2: Saya tak pernah sampai Melaka lagi.
3: Saya rasa
2: saya pernah sampai, mungkin ingat-ingat lupa macam tu lah.
3: Okey, dah lama sangat dah tu Haris.
2: Dah lama sangat dah.
3: Nampaknya kita kena bertukar Haris.
2: Kena bertukar.
3: Ain pergi Langkawi, Haris pergi Melaka lah.
2: Oh lama. Macam tu pula.
3: Macam tu pula lah. Kita nak rasalah makanan dekat utara.
2: Boleh je cubalah Mai. Banyak tempat-tempat yang menarik dekat sini Langkawi ni. Bukan saja makanan, tempat dan orangnya juga.
3: Yang penting orang kata orang Kedah ni ramai yang manis-manis, handsome-handsome, betul ke?
2: Betul, sebab banyak tokai padi.
3: Ini gurau-gurau je ya.
2: Gurau-gurau.
3: Okey Aris, kita nak berada seketika lah. Sekejap lagi saya nak kongsi tentang keunikan di negeri Melaka pula. Makanan pilihan kita semestinya lah asam pedas Melaka.
2: Kita rehat dulu seketika. Kita akan kembali lagi dengan perkongsian selepas ini.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.

0: Itu dia DJ Ain, lagu daripada Francisca Peter, Lambayan Langkawi. DJ
1: Ain pernah dengar lagu tu? Pernah. Tu yang Ain sing along juga ni, sambil-sambil tu.
0: Pernah dengar. Saya aja yang tak pernah dengar.
1: Nampaknya DJ Aris kena pindah Melaka lah eh.
0: Kena pindah Melaka
1: DJ Aris, kalau orang datang Melaka, dia ada tagline tau.
0: Apa tu?
1: Kalau Ain cakap Melaka, mana lagi, DJ Aris akan cakap Melaka le. Boleh try tak?
0: Boleh.
1: Okay, DJ Haris, 3, 2, 1. Mana lagi?
0: Melaka lah.
1: Alamak, ada juga bunyi-bunyi logat Kedah dekat situ eh.
0: Ada. Bila kita jadi orang utara ni sebenarnya, DJ Ain.
1: Okay.
0: Dia tak boleh nak buang daripada sesetengah slang tu.
1: Yelah, faham. Macam Ain suka juga untuk cuba untuk mendalami cara orang utara bercakap.
0: Walaupun contohlah macam saya, contoh saya pergi kursus ke pergi mana-mana kan, saya akan lekat juga slang utara tu. Walaupun saya cuba cakap KL, tapi dia ada rasa di hati yang tidak kena.
1: Ya, faham.
0: Dia ada satu rasa yang tidak kena. Dia rasa macam saya ni ibarat menduakan bahasa logat ibunda saya.
1: Alamak. Itulah tu, tapi memang tak boleh tinggal lah kan. Itu ya, identiti betul kita.
0: Betul.
1: Okey, jadi Haris, sekarang ni dah pukul 3.32 minit petang. Kalau tadi Haris dah kongsikan makanan pilihan pelancong di Kedah khasnya, ialah laksa ikan sekok.
0: Ya.
1: Jadi kalau makanan pilihan di Melaka, sepertinya kita ada asam pedas Melaka.
0: Asam pedas.
1: Ya. Okey, kalau kita bercakap tentang negeri Melaka ni, memang tak lengkap lah kalau kita tak sebut asam pedas Melaka. Ini antara hidangan yang paling ikonik, paling istimewa, yang senantiasa menjadi buruan pelancong dari dalam dan juga luar negara. Jadi yang ni saya nak kongsikan jugalah dengan seluruh pendengar kita Langkawi FM dan juga Melaka FM. Keistimewaan asam pedas Melaka ni, dia terletak pada kuahnya yang pekat, pedas dan juga masam. Yang ini hasil gabungan cili kisar, lempah ratus, bawang dan juga adanya asam jawa lah.
0: Sedapnya.
1: Sedap kan? Terliur tak, Haris?
0: Itulah, terliur.
1: Kena datang lagi Melaka. Okay, tapi berbeza juga dengan negeri lain, asam pedas dekat Melaka ni biasanya dimasak tanpa santan lah. Semestinya lah kan. Sekaligus menghasilkan rasa yang lebih asli dan juga menyelerakan. Ada macam-macam jenis ikan juga. Kita boleh guna ikan pari, ikan tenggiri, ikan jenaha ataupun ikan mayong. Ada juga yang gunakan telur mayong. Memang banyak sebenarnya pilihan yang ada. Dan macam kalau dekat komen TikTok ni kan, daripada Rushdan, rasanya Rushdan ni orang Terengganu. Dia kata dia suka asam pedas pari. Dan yang sekarang ni tengah viral juga, asam pedas lamb shank.
0: Asam pedas lamb shank.
1: Itulah, terkejut juga saya baca ni kan. Tapi memang ada dekat Melaka ni sebenarnya.
0: Itu dia tak macam apa, terlari akidah asam pedas tu ke?
1: Itulah kan, tapi
0: asam pedas lamb shank.
1: Tapi itu mungkin satu keunikan kot yang mereka buat untuk tarik ramai lagi pelancong untuk mengenali asam pedas Melaka lah khasnya. Tapi orang kata bila kita makan dengan asam pedas ni, bukan asam pedas saja tau. Dia kena pairkan dengan sesuatu yang orang kata ngam. Kita kena
0: apa yang ngam dia tu?
1: Ngam tu kita kena letak ulam-ulaman segar dan juga sambal belacan. Baru kena.
0: Kena ada sambal belacan juga.
1: Betul. Jadi itulah antara keunikan asam pedas Melaka ni. Dan rata-rata pelancong-pelancong yang datang ke sini semestinya akan perkena asam pedas Melaka ni. Saja ambil logat Kedah sikit eh.
0: Macam saya, kalau saya makan daripada asam pedas Melaka kan, saya makan pakai kicap tau. Adakah orang Melaka akan marah apabila saya makan daripada asam pedas dengan menggunakan kicap?
1: Okey, tak apa Aris. Ain selaku anak jati Melaka, RC04, Ain pun makan asam pedas dengan kicap.
0: Baru dia sur, dia ada mana-mana.
1: Betul, dia macam tak kena kalau tak kena kicap. Itu bagi Ain sendirilah, selaku peminat kicap juga ni.
0: Selaku peminat kicap.
1: Itulah betul tu.
0: Bila makan tak ada kicap, dia rasa tak lengkap. Bila saya menjalankan keseharian hidup saya, dia rasa tak lengkap tanpa kicap. Jadi company kicap, tolong sponsor saya.
1: Nampaknya kita memang peminat kicap eh Haris.
0: Ya.
1: Okey, dekat TikTok, dekat Langkawi FM dan juga dekat Melaka FM, siapa peminat kicap boleh komen dekat bawah eh.
0: Betul, dekat TikTok live, siapa yang minat kicap tolong komen.
1: Aduh, okeylah Haris. Lepas ni apa lagi antara makanan pilihan yang Haris nak kongsikan bersama dengan kita ni?
0: Saya nak kongsikan mengenai gulai panas Langkawi. Jadi satu menu yang wajib ada kicap juga.
1: Wow, bagi saya. Patutlah Haris cakap kicap tadi. Okey Haris, kita nak terus berkongsi ataupun bagaimana ni?
0: kita terus perkongsian lah. Sebab saya ni bab-bab makan ni tak elok bertangguh-tangguh.
1: Itulah. Hari pun sebenarnya tak sabar nak tahu apa tu gulai panas Langkawi.
0: Ya. Dan selain laksa ikan sekok yang kita bincangkan tadi kan, Dijain. Gulai panas juga merupakan antara hidangan tradisional yang cukup popular di Pulau Langkawi ni.
1: Okey.
0: Walaupun nama dia gulai panas tu, apa dia, bukan maksud gulai yang terlalu pedas, tapi mojok kepada gulai yang dimasak segar dan dihidangkan ketika masih panas-panas. Maksudnya gulai panas di Langkawi ni dia apa dia macam orang order baru masak.
1: Okey.
0: Bukannya ready dah dalam kuali ke apa, tak. Mm-hmm. Maksudnya orang boleh pilih ikan-ikan tu nak letak sotong ke, nak letak ikan ke, nak letak kambing ke, it's up to you.
1: Okey.
0: Lepas tu terus bagi ke dapur, lepas tu depa akan masaklah. Dan keistimewaan gulai panas Langkawi ni terletak pada kuahnya yang lebih pekat dan sedikit masam-masam. Dan juga dikaya dengan aroma rempah ratus, dan ia biasanya menggunakan ikan segar seperti ikan temenung ataupun ikan kembung lah. Di luarnya di Langkawi ni panggil ikan temenung. Sebab saya tak tahulah, mungkin ikan tu suka temenung atau whatsoever, saya tak tahu. Dan ikan ayar atau ikan bawal dimasak bersama rempah kari, cili, bawang, daun kari dan sedikit santan yang menghasilkan rasa seimbang lah. Dan hidangan ni paling enak dinamati bersama nasi putih panas dan seperti DJ yang kata, sambal belacan.
1: Wow.
0: Dan ulam-ulaman segar.
1: Dia baru kena dan, kan, kalau letak sambal belacan dan juga ulam-ulaman ni.
0: Betul. Dia kena ada timun sikit, kena ada sambal belacan, timun cicah sambal belacan, lepas tu suap nasi.
1: Nampaknya petang-petang ni kita dah mula lapar ni, Haris.
0: Betul, saya pun dah mula lapar sekarang. Belum sempat apa-apa sudah lapar.
1: Ya, nampaknya pendengar kita pun sekarang ni tengah lapar juga ni. Kotlah ada yang tengah dengar dekat dalam kereta, dekat Langkawi dan juga dekat Melaka FM sekarang ni. Baru je sampai Langkawi, baru je sampai Melaka. Bolehlah perkenda kalau dekat Melaka, asam pedas Melaka lah. Kalau dekat Langkawi, anda boleh cari gulai panas ni dan juga laksa ikan sekok.
0: Ya, betul sekali. Antara menu-menu yang kami kongsikan ni, menu yang apa orang cakap, kalau tak cuba tu dia rugi seumur hidup lah.
1: Betul. Ni Haris, dah cakap pasal lapar, terliuk ni kan. Ini I nak saja tambahkan lagi kelaparan kita ni.
0: Saja tambahkan lagi kelaparan eh.
1: Kalau dekat Kedah tadi kita ada laksa ikan sekok dengan gulai panas Langkawi.
0: Ya.
1: Lepas tu dekat Melaka ni semestinya makanan pilihan kita ialah cencaluk Melaka.
0: Cencaluk Melaka.
1: Haris mesti tak pernah rasa kan?
0: Saya sebenarnya, saya tak tahulah, tak ingatlah pernah rasa ataupun tidak. Dia macam dalam satu botol yang penuh dengan udang kecil-kecil itu kan.
1: Alamak, nampaknya betul ke Haris tengok gambar ni?
0: Sebab saya pernah dengar lah cencaluk tu.
1: Okey, ingatkan tak pernah dengar.
0: Cuba tu dia agak menakutkan lah bagi saya.
1: Okey, tak apa. Bagi saya kongsikan supaya Haris dan juga semua boleh rasa cencaluk Melaka ni tau.
0: Cuba kongsikan bagaimana ke rasa cencaluk tu.
1: Okey, selain rasa pedas, Melaka ni sememangnya terkenal dengan cencaluk lah. Iaitu makanan tradisional yang menjadi identiti masyarakat negeri Melaka. Daripada atuk nenek kita dulu, moyang-moyang kita dulu memang dah makan dah cencaluk Melaka ni. Jadi cencaluk ni dibuat daripada udang geragau yang diperam bersama dengan garam dan juga sedikit nasi. Menghasilkan rasa masin, lepas tu masam dan juga aroma yang cukup unik kalau kita makan bersamalah dengan asam pedas tadi ke apa ke kan. Memang kombinasi yang sangat best. Dan kebiasaannya cencaluk ni dimakan sebagai pembuka selera dengan ditambah hirisan bawang merah, cili dan sedikit perahan limau kasturi. Sama juga dengan rakan-rakan kita dari Pantai Timur kan. Dia ada budu. Kalau dekat Melaka, ada kita ada cencaluk lah.
0: Betul-betul. Budu saya pernah makan. Cencaluk saya belum try lagi.
1: Okey, tak apa. Nanti kita kena postkan cencaluk pi Langkawi.
0: Dan saya nak tahu macam manakah rupa cencaluk yang original Melaka punya.
1: Original.
0: Cuba ini gambarkan. Cuba gambarkan macam mana rupa cencaluk. Mana dah tahu kan, mana dah tahulah kalau mana satu hari saya dapat wahyu nak rasa cencaluk ni kan. Jadi boleh kongsi tak macam mana rupa cencaluk yang ori? Takut saya beli, saya pergi beli yang kopi ori ke apa ke saya.
1: Tak apa, insyaAllah. InsyaAllah tak ada kopi ori. Kalau Haris datang ke Melaka ataupun ke mana sajalah, biasanya kita akan jual cencaluk ni dalam bentuk botol lah. Seperti banding yang Haris katakan tadi. Dan di dalam tu ada udang-udang kecil, kecil-kecil gitu, warna putih-putih. Jadi itulah dia cencaluk. calur, orang kata mudah untuk kita ketahui. Oh, tengok je dah tahu. Oh, inilah cincaluk.
0: Oh. Ha, maksudnya begitulah. Bila tengok tu dah tahu. Oh, ini cincaluk.
1: Ya, betul. Sama juga kalau kita tengok budu kan. Okey, dalam botol warna yang pekat, itulah budu.
0: Macam tu lah.
1: Sedang. Biasanya jangan risaulah, kita tak ada kopi ori untuk cincaluk ni. Sebabnya kita homemade biasanya lah. Kalau dekat Melaka ni nak dapatkan yang original tu banyak sangat. Banyak kedai-kedai, kedai-kedai kecil pun ada jual. Biasanya mak-mak kita, ayah-ayah kita ni, dia biasa buat dari rumah. Dan kemudiannya dibotolkan pun ada. Dia macam-macam pack pun ada. Tapi biasanya dalam botol lah, sebab nak kekalkan ketahanan cincaluk tu kan.
0: Dan saya nak bagi satu tambahan lah.
1: Okay.
0: Langkawi ni dia ada satu lagi makanan yang unik. DJ yang pernah dengar tak? Berkenaan dengan beronok.
1: Oh, beronok tak pernah dengar.
0: Beronok tak pernah dengar.
1: Seronok saya tahu.
0: Seronok tahu. Beronok tak tahu.
1: Beronok tak tahu.
0: Beronok tak tahu. Nanti DJ Ain pergi search.
1: Okey. Beronok.
0: Beronok.
1: Okey. Mana-mana orang Kedah dekat TikTok ni boleh bagi tahu Ain tak beronok tu apa?
0: Tapi yang tu dia specially dekat Langkawi saja. Dia tak ada dekat Kedah whatsoever, dekat Perlis ke, tak ada. Dia memang dekat Langkawi je specialty dia.
1: Hanya di Langkawi ya untukmu.
0: Yo, macam tu. Dia sebenarnya selalu dijadikan kerabu lah.
1: Wow, sedapnya. Nampaknya Ain kena search kejap lagi beronok
0: Yo.
1: Nampaknya ya, orang-orang Melaka yang datang ke Langkawi, kita kena cari inilah. Sebabkan Haris dah bagi tahu kita, saya beri laksa, gulai panas, kita kena cari beronok juga eh.
0: Ya, betul. Tapi beronok ni dia ada musim dia lah. Kalau anda bernasib baik, kadang anda datang ke Langkawi, adalah beronoknya.
1: Okey, sebenarnya hanya masih lagi kita tertanya apa itu beronok. Haris tak ada bagi tahu sekarang ke macam mana?
0: Tak apa, itu cari sendiri. Itu saya bagilah hint lah. Dia berupa seperti satu gamat.
1: Okey.
0: Dia berupa seperti gamat lah. Tapi kulit dia lain. Macam gamat, kulitnya kasar.
1: Itu biasanya kita makan dimasak ataupun macam mana? Macam cecaluk tadi ke? Oh, dimakan secara mentah lah.
0: Sebab saya tak tahulah ini yang apa dia, orang tua-tua punya cerita lah kan. Bila dia cakap, bila kalau masak beronok tu, dia akan cair. Dia akan cayak. Dia tak boleh dimasak. Dia tak boleh dimasak. Bila dimasak dia akan cair. Jadi perlu dimakan mentah-mentah.
1: Ni dekat komen kata sea cucumber ke?
0: Dia lebih kurang sea cucumber. Tapi sea cucumber tu dia berkulit kasar. Dia berkulit kasar. Kalau beronok ni kulitnya lincin je.
1: Okey, nanti kita search sama-sama.
0: Betul.
1: Dan hanya terdapat di Langkawi saja, okey?
0: Ya.
1: Kalau kita nak rasa, kita kena datang Langkawi lah ni.
0: Kena datang Langkawi, DJ Ain.
1: Okey, Haris, memandangkan sekarang ni waktu kita begitu mencemburui kita, eh?
0: Betul sekali, DJ Ain.
1: Jadi sebagai penutupnya, Haris, silakan.
0: Dan begitulah perkongsian kita hari ini berkenaan dengan makanan-makanan yang pilihan pelancong dari Langkawi dan juga Melaka. Hidangan yang bukan sahaja mempunyai rasanya istimewa, malah membawa warisan budaya dan identiti masyarakat setempat. Dan terima kasih kepada semua pendengar setia Langkawi FM dan juga yang mendengarkan di Melaka FM. Kerana terus bersama dengan kami di dalam segmen Silang Budaya. Semoga kita dapat bertemu lagi ya, DJ Ain.
1: Ya, insyaAllah.
0: Semoga kita dapat bertemu lagi, mungkin di ruang udara ataupun di alam nyata.
1: Betul. Nanti kalau tengah Melaka, roja-rojalah kita, bagi tahulah kita dekat sini yang Melaka macam-macam ada, Haris.
0: Boleh juga. Dan juga sebelum itu saya nak terima kasih kepada penerbit kita di Langkawi, iaitu Nurul Razihan Razi yang sedang berada di Hotel 5 Bintang pada ketika ini. Dan juga Natia Zainal. Dan juga kita V-Mix Siti Nur Najihah Husna. Dan penerbit di Melaka siapa ya?
1: Ya, penerbit di Melaka semestinya Puan Siti Zainab dan juga rakan teknikal kita, Cik Nizam dan juga Puan Nora yang bersama dengan kita. Masihkan siaran kita ke udara dengan baik petang ni, Haris.
0: Ya, baik. Jadi terima kasih kepada DJ Ain dan juga Melaka FM yang sudi bersama dalam Silang Budaya kali ini. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi.
1: Okey, terima kasih Haris dan juga semua sudi bersama dengan kami. Assalamualaikum, Haris.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: SS. Ah. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
1: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
1: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
1: Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM.

0: Access. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Mark FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

baru saja berlalu daripada Sufi Rashid, Aku Sanggup 4.21 minit petang ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 6 petang nanti, okey. Apapun, kita bulan depan kita dah masuk dalam bulan kemerdekaan kan. Jadi jomlah sama-sama kita saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Ahad esok 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh, menerusi stesen penyiar tempatan ataupun di Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kibarkan jalur gemilang, okey? Okey, jadi untuk jam ini juga Ain nak sampaikan antara pengisian selepas ini pukul 4.30 minit petang kita ada berita Melaka FM, dan juga Ain nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.44 minit petang.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Kerajaan negeri tidak akan mengisi kekosongan jawatan Esko, timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun, ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT serta jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK yang ditinggalkan Wakil Rakyat Pakatan Harapan PH. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata semua tugas dan tanggungjawab yang sebelum ini dipikul penyandang jawatan berkenaan akan diagihkan kepada anggota pentadbiran sedia ada bagi memastikan kelancaran pentadbiran negeri. Beliau berkata kerajaan negeri tidak bercadang membuat sebarang pelantikan baru sehingga pilihan raya negeri PRN diadakan. Keputusan itu tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kerana setiap portfolio akan terus berfungsi seperti biasa. Kerajaan negeri mengambil beberapa langkah proaktif bagi mempercepatkan proses pendaftaran Pusat Jagaan Warga Emas dan Kanak-kanak menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Negeri Datuk Kalsum Nordin berkata antara inisiatif dilaksanakan ialah penggunaan sistem permohonan secara dalam talian selain penganjuran program advokasi dan jeraya wara bersama Persatuan Pusat Jagaan dan Taska Negeri bagi meningkatkan kesedaran mengenai pendaftaran permis.
1: Antara langkah positif ya lain yang diambil bagi mempercepatkan proses simakan kendiri dan kelulusan adalah seperti disediakan. Bagi jabatan dan agensi ini telah ada juga kita gunakan sistem talian online ya, bagi memudahkan proses permohonan dan simakan dan kelulusan. Di antara yang telah menggunakan sistem ini adalah Jabatan Kebajikan. Just click sistem My Kendiri. Kendiri. So, keduanya, bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, hanya kita gunakan sistem e-premis. Dan pihak berkuasa tempatan, sistem OSC 3.0+.
0: JKM Melaka turut menyediakan khidmat konsultasi berterusan kepada pengusaha supaya setiap permohonan dapat dikemukakan dengan lengkap. Sehingga Mei tahun ini, sebanyak 142 pusat jagaan berdaftar direkodkan di Melaka dengan 110 daripadanya berada di Melaka Tengah diikuti Alor Gajah 17 dan Jasin 15. Seorang lelaki dan wanita ditahan polis cuba menyeludup barang larangan ke penjara Sungai Udang Rabu lalu. Ketua Polis Melaka, Dato' Zulkhairi Mokhtar berkata pihaknya merampas peralatan drone, bahan disyaki untuk seludup, peranti komunikasi serta lain-lain barang berkaitan. Siasatan mendapati kegiatan tersebut dilakukan hasil pakatan bersama seorang banduan. Usaha mengesan individu terbabit sedang dijalankan dengan kerjasama pihak penjara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suara Hidup KPDN akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak. Ia termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah subsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pembangunan dan pelaksanaan IKOS yang bermula pada 2023 kini melalui dua fasa iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rinti sejak Mei 2025. KPDN turut menyambut baik syur PAC berhubung pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak di bawah KPDN sebagaimana yang dibentangkan dalam penyata PAC di Dewan Rakyat 16 Julai lalu. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ewas Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3
4: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Assalamualaikum.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
2: Doa memohon kebaikan dan menjauhi keburukan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamaha hadza ad-du'a. Allahumma inni as'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَازَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarku doa. Ya Allah, aku bermohon dikurniakan segala kebaikan yang hampir dan yang masih jauh, yang aku tahu dan yang aku tidak tahu, dan lindungilah aku daripada kejahatan dan keburukan yang hampir dan yang masih jauh, sama ada yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu. Sesungguhnya aku meminta kepadamu semua doa kebaikan yang diminta oleh hamba dan nabimu, dan aku berlindung daripadamu daripada keburukan yang hamba dan nabimu meminta perlindungan dari keburukan itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu syurga dan segala yang mendekatkan menuju syurga, sama ada perkataan mahu perbuatan. Aku berlindung kepadamu daripada neraka dan segala yang mendekatkan menuju neraka, sama ada perkataan mahu perbuatan. Dan aku meminta kepadamu agar menjadikan semua takdir yang engkau takdirkan untukku adalah kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban, dan status hadis sahih. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, Nabi SAW sentiasa menganjurkan ataupun menyuruh dan menggalakkan kepada umatnya agar memperbanyakkan doa. Kerana kita perlu maklum dan kita perlu tahu bahawa doa ini adalah sebahagian daripada ibadat. Rasulullah SAW menyebutkan ad-du'a ra'sul ibadah, kepala kepada ibadat. Dan di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang seperti mana diajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, iaitu ibu kepada segala orang beriman, Nabi mengajar kepada kita 5 perkara supaya kita mohon. Yang pertamanya, Nabi menganjurkan kita berdoa supaya dikurniakan segala kebaikan, sama ada yang hampir mahupun yang masih jauh, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Dan yang keduanya, doa mohon agar dilindungi daripada kejahatan dan keburukan yang hampir mahupun yang masih jauh, sama ada yang diketahui ataupun yang tidak. Yang ketiganya, membanyakkan doa memohon agar dikurniakan syurga dan segala yang mendekatkan ke syurga, sama ada dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dan yang keempatnya, memohon perlindungan dari neraka dan segala yang mendekatkan ke neraka, sama ada dengan perbuatan atau perkataan. Dan yang kelimanya, supaya memohon menjadikan semua takdir yang baik untuk kita. Wallahu alam.
3: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.44 minit petang akan berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

menukilkan perkataan daripada Syekh Dr. Usamah Al-Khamis Hafizullah Ta'ala, bahawa tetaplah yakin kepada tiga perkara ini. Perkara yang pertama, tidak ada yang lebih menyayangimu selain daripada Allah. Hari ini banyak orang tertindas, banyak orang yang terasa dia terinyaya, ada orang rasa dia tersingkir, terbuang di dalam kehidupan. Kita perlu ingat bahawa kalaulah semua orang tak suka kita, kita duduk bekerja, orang bos pun tak suka kan, rakan-rakan kita pun tak suka kita. Kita kena ingat, walaupun orang tidak menyayang kita, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah maknanya memutuskan kasih sayangnya kepada hamba dia. Jadi kita kena yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang penyayang, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat penyayang. Kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala beri dengan sifat rahman, dia diberi makan semua orang susah, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua dapat. Tetapi rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi inilah keuntungannya orang beriman. Jadi dengan sebab itu kita hidup di atas dunia, jangan rasa kita tersingkir. Kita tetap yakin bahawa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya. Yang keduanya, tidak ada yang lebih mengetahui gundah dan gelisahmu kecuali Tuhanmu. Hari ini kita selalu kongsi kita punya gelisah dalam TikTok kan, dalam WhatsApp kan, selalu kita, saya ni anak saya masalah lah, saya punya duit selalu habis kena scammer. Jadi kita selalu ceritakan rumah tangga kita punya masalah, anak-anak kita punya masalah kan. Nanti kita lupa bahawa kegundahan dan kegelisahan ni kalau kita cerita dengan manusia dia takkan habis. Dan selalu kegundahan dan kegelisahan kita ni kalau kita cerita pada makhluk, kadang-kadang dia mengundang masalah pula. Ingat masalah kita selesai, rupa-rupanya jadi fitnah pula. Orang akan cerita kita punya cerita kan, orang akan menjaga cerita kita dalam apa ni, dengan rakan-rakannya. Tapi kalau kita ni bercerita dengan Allah, Allah Ta'ala yang bagi masalah, Allah Ta'ala lebih tahu sejauh mana kita mampu untuk mengatasi ataupun menangani masalah kehidupan kita. Jadi Allah Ta'ala, mintalah dengan Allah, mengadulah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui kegundahan dan kegelisahan kita. Sebab bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala selesaikan apa masalah kita. Dan yang ketiganya, dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Tuhanmu. Jadi kalau kita ni ada penderitaan, tak ada siapa orang boleh ubah kita punya penderitaan, melainkan yang memberi penderitaan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, mengadulah kepada yang mempunyainya. Jadi kalau kita mengadu kepada yang mempunyainya, senang. Kalau kita mengadu kepada orang yang dia pun tak tahu, dia pun ada masalah juga, dia pun ada penderitaan juga, dia tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan sebab itu, kembalilah, irji'i ilallah, rabbiki radiyatan mardiyah, wahai nafsu yang tenang kan, kembalilah kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wallahu a'lam.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu kenapa muncung sampai ke depan tu? Ha, ni mesti tak dengar hari ni tip-tip saya yang saya kongsikan tentang merajuk ni. Tonton.

baik anak-anak, baik rakan sekerja, baik pasangan, semua orang lah. Sebab macam Ustaz bagi tahu, setiap daripada kita ni pernah melalui perasaan merajuk tu. Betul ke tak betul? Ha, yang mengangguk tu bukan main lagi ya. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hari ni Ustaz nak sambung ada 3 tip lagi. Bagaimana cara kita

Baik, betul ke tak betul? Ha, ini kadang-kadang kita perlukan masa untuk memastikan orang yang merajuk itu ada masa untuk dia bertenang, ada masa untuk dia kembalikan balik mood dia. Jadi kalau nampak orang merajuk, biarkan dulu. Ha, sampai dia okey, baru kita mulakan berbicara. Ha, itu tip yang

Teknologi ini kadang-kadang boleh menukar emosi manusia. Kalau tak percaya, kita tengok anak-anak kita, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan mata Allah sekalian. Dalam menangis, boleh ketawa bila tiba-tiba, tuan-tuan, kita menyanyi lagu Happy Birthday yang mungkin dia tak tahu dan juga terkejut, kan? Menangis, ayang, mak ni macam tak layan je birthday dia, macam hari ni tak hargai je, tiba-tiba yang nyanyi Happy Birthday to you. Dia terkejut, tuan-tuan. Kan? Kita panggil ia sebagai kejutan ataupun yang kelimanya perkataan kejutan. Ini juga sangat bagus. Adakah untuk anak-anak je? Tak. Untuk pasangan pun boleh. Untuk rakan sekerja pun boleh. Tak ada masalah untuk tip ni, tuan-tuan. Dan akhir sekali, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan mati Allah sekalian, tip terakhir, bagaimana nak memujuk orang yang merajuk, tuan-tuan perempuan, boleh berikan penghargaan dan hadiah. Yang ni paling orang suka, terutama orang perempuan.

0: mengajuk dah ada senyum. Orang kata, wah sudah ada senyum kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, begitu juga untuk kawan-kawan, begitu dengan anak-anak. Kadang-kadang tuan-tuan, apa yang boleh kita simpulkan, setiap manusia itu merajuk dia perlukan perhatian. Jadi kalau kita berikan perhatian yang baik, penghargaan yang baik, insyaAllah segala-galanya akan jadi baik. Saya harap, yakin dan percaya dengan tip-tip yang saya kongsi selama 2 hari ini, kita dapat mengurus emosi kita, apatah lagi emosi merajuk ini. Jumpa saya kembali, Ustaz Fazli, dalam segmen Janami.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Janami Dam Lak FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Janami Dam Lak FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM,
1: radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh.

proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu.

0: terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Salih dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Salih, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat, manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai semua, assalamualaikum, salam hujung minggu. Kembali lagi berteman Ken Ain untuk edisi hari ini 18 Julai 2026. Kita dah masuk ke jam yang terakhir Ain bertugas untuk edisi hari ini 5.15 minit petang. Apa pun, terima kasih untuk seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang, pastinya dalam kenderaan, dekat rumah, dekat kedai makan, dekat stesen minyak yang mendengarkan kami, terima kasih. Menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Okey, dan juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Cuba komen sikit, menonton dari mana ni dekat TikTok. Okey, kita ada Arik, terima kasih. Kak G lah pastinya dari Pokok Sena Kedah. Kak Zahra dari Semenyih, Selangor. Kak Aisyah Humaira. Juga kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kalau kita tengok komen-komen dari tadi ni, Kota Belud pun hujan, Rawang pun hujan, KL pun hujan. Kalau dekat Melaka sekarang ni, petang-petang ni nampak macam mendung tu. Mungkin ada beberapa kawasan yang dah turun hujan juga untuk waktu dan ketika ini. Jadi apapun, untuk yang tengah memandu, khasnya di Melaka ni lah kan. Jadi berhati-hatilah dalam pemanduan anda, okay? Kita ada Haikal juga hadir katanya. Terima kasih Harno dari negara seberang Indonesia. Juga kita ada Fuad dari Batu Pahat, Korea. Kemain dia nak duduk Korea Okay, kemudian kita ada Azrul Hadi kat tempat kerja sekarang ni. Terima kasih tengok dekat TikTok ni. Kita ada Rizwan Hussein. Juga kita ada Haziq Amiruddin. Siti Nurbaini Khairi semestinya puan pengarah kita. Terima kasih banyak. Juga kita ada ramai juga dekat sini tau. Rakan-rakan dari negara Brunei pun ada. Singapura pun ada juga dekat sini. Edward Rico dari Indonesia kan. Apa pun, terima kasih Brother Love dari Putrajaya. Dan ramai lagi lah dekat TikTok ni. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua. Dan pastinya sekejap saja lagi 5.30 minit petang, kita akan bersama-sama untuk Hello Hello Melaka FM. Yang mana nak hubungi Ain dekat sini, nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus sahaja dial nombor kami 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Kalau dekat Wasabi Melaka FM sekarang pun dah ramai juga hantarkan ucapan ni. Jadi untuk anda yang belum lagi hantarkan ucapan tu, ambillah hantarkan dekat Ain di talian 010-806-1023. Sebelum kita nak bersama-sama untuk Hello Hello Melaka FM pukul 5.30 petang kejap lagi, kita nak terus berhiburlah petang ini dengan sebuah lagu daripada ST12, Puteri Iklan, khas untuk anda, Melaka FM.

0: SS. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lucky FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.

0: Maka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. 5.32 minit petang ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama untuk hello-hello Melaka FM. Nampaknya dekat TikTok ni ramai yang tanyakan nombor tu. Ha, tak pernah lagi hubungi kita dekat sini. Harapnya bolehlah hubungi kita dekat sini. Kita berkenalan sama-sama dengan semua pendengar Radio nombor 1 Orang Melaka petang ni. Okay? Jadi untuk anda yang nak hubungi Ain dekat sini, nombornya 06-282-4477 ataupun ini nombor yang lagi satu, 06-284-3377 dan juga boleh WhatsApp Ain jugalah di talian 010-806-1023. Okey, jadi untuk jam ini Ain nak terus bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Suatu petang indah.
0: Amboi.
1: Dah terbantut
0: nak nyanyi. Okeylah, balik semula lah. Okey, cepat.
1: Satu petang indah. Salah dah lari aku.
0: Amboi, menyanyi Wan Cak-Cak Bar. Yelah, menyanyi tu satu terapi tau tak?
1: Betul lah tu.
0: Ha, okey, ni Wan Cak-Cak Bar.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, petang ni buat apa?
1: Petang ni kita orang adik-beradik nak plan ni.
0: Ha, plan ke mana tu?
1: Plan tak ke mana lagi, tapi mungkin tak tahu, tak pasti lagi.
0: Aha.
1: Cuma nak buat surprise sikit.
0: Wow, nak buat surprise untuk yang tersayang lah tu
1: eh. Lebih kurang macam tu.
0: Kena rahsia lah, nama pun surprise kan?
1: Tapi apa-apa pun, Wan nak ucapkan apa?
0: Nervous nampaknya ni.
1: Allah selamatkan kamu.
0: Allah selamatkan kamu. Okey.
1: Allah selamatkan. Allah selamatkan kamu. Wan ucapkan selamat hari buat Mazilan Azulah atau dikenali sebagai Tokbah. Panjang umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusannya, diberikan kesehatan. Dari anakmu mewakili anakmu ni.
0: Wah, hari ni ke birthday Tokbah tu?
1: Yeah.
0: Okey, cakap dekat Tok Ba, selamat ulang tahun kelahiran, okey? Semoga yang baik-baik sahaja mengiringi Tok Ba.
1: Amin.
0: Okey. Okeylah, Wan Cak-Cak Ba, jom kita teruskan dengan ucapan petang ni.
1: Okey, Wan nak ucapkan untuk Dato' Zai sekeluarga, Ayah Mi sekeluarga, Dato' Zai sekeluarga. Ayah dari kedai sekeluarga, Abang Ramli dengan Mak Usulnya satu keluarga.
0: Ya.
1: Pak Den dengan Majah, Mak Longawa, Mayang Lendo, Bunda Zena di Alu Gajah, Bunda Nom di Jawa Baru, Mak Mab di Jawa Baru. Lalu begitu Kak Rupi Ahmad, dan juga Haji Anu Kamila Sendera, Abang Kepantun, Kak Zura Juju sekeluarga, Pak Ed Sekam, Zainal Majid, Albu Fatwa, Manjang God, Zul Ali di Kedah, Kedekati ke Aram. Dan semualah yang mengenali Wan Cak-Cak Ba dengan ucapan selamat petang, selamat menyandar, selamat minum petang. Untuk air nanti kali berhati-hati,
0: InsyaAllah.
1: Jangan lupa pandang depan.
0: Ya, kita kena pandang ke depan untuk masa hadapan .
1: Ya,
0: betul.
1: Nasib baik tepat jawapannya tu.
0: Okeylah Wan Cak-Cak Ba, terima kasih tau.
1: Ya, sama. Assalamualaikum.
0: Yeah. Wow, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada pemanggil pertama daripada Pak Wan ni ataupun Wan Cak-Cak Ba dari Parit Jawa Mua. Jadi macam mana pula dengan pemanggil yang seterusnya ini? Boleh terus sahaja hubungi Ain 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ha, Pami ke tu?
2: Ya, saya.
0: Ha, betul tak? Lepas ni Ain dah tahu teka dah.
2: Okey. Ain dah pandai
0: Ain dah cam dah suara masing-masing .
2: Oh, baik. Ain tak ke tu?
0: Sihat, alhamdulillah. Pami macam mana? Sihat ke?
2: Ya, alhamdulillah Ain. Sihat.
0: Ha, ada dekat mana tu? Kat Duran Tunggal ke? Kat mana?
2: Saya ada dekat Sembilan Alam.
0: Okey, kat Belimbing dah lah.
2: Hujan.
0: Oh, dah hujan dah dekat sana?
2: Hujan.
0: Okey, baiklah Pak Mi, petang-petang ni buat apa selain pada tengah call saya ID?
2: Saya duduk kira-kira bersantai-santai je, Ain.
0: Oh, bersantai-santai saja. Dah minum petang ke tu?
2: Belum lagi.
0: Belum lagi, on the way lah tu eh?
2: Ya, saya.
0: Okey, Pak Mi, petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa tu?
2: Okey, khasnya, khususnya buat mama-mama sekeluarga.
0: Okey.
2: Kak Ida sekeluarga. Buat Arik. Kak Aisyah Merah. Seluruh warga di Bendang, khususnya Kak Zura. Abang Zek. Dan Kak Ida, Anita dan serta mengenali saya lah.
0: Okey.
2: Untuk Ain, hati-hati di jalan balik.
0: Okey, insyaAllah Pak Mi. Terima kasih banyak tau.
2: Okey, Ain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Pak Mi dari Durian Tunggal Melaka. Okey, Ain nak bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Memandangkan talian ni agak busy sikit petang ni. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Cik Jasli, orang kota Nogori.
3: Apa khabar, Ain?
0: Baik, Alhamdulillah. Pak Cik Jasli macam mana? Sehat ke?
3: Ya, sini baru nak hujan lah.
0: Oh, samalah sini. Mendung juga ni, ha?
3: Ini dah rebak-rebak dah. Tadi dah tengah hari dah hujan sikit lah.
0: Oh, ni petang-petang buat apa, Pak Cik Jasli?
3: Ada duduk dan tunggu Ain lah. Pada tengah hari tadi, pada apa tadi kan... mana ada pergi lagi hari ni orang banyak apa sibuk pagi kan.
0: Oh, itulah tu.
3: Hari ni kan apa penamaan calon.
0: Betul.
3: Pergi juga keluar sekejap ni. Pagi tadi.
0: Okey.
3: Pergi capan ya.
0: Okey, silakan Pak Cik Jasli.
3: Terutama Mbak Tuan Haji Abdul Kadir dan isterinya Puan Hajah Noh di Pedah Bukit Senggih tu. Bersama Pak Musu Syam. Yusuf Syam tu di Pekat Sungai juga. Juga Kak Ajar Zainal Hassan Imam Dalam, Kak Ram Tan Jenis Ibu Cina bersama suami Yusuf Makno tu. Aku ada daripada Kemasun, Zali di Pekat Sungai Selangor. Buat Osman Gokbal pada Daman Pulau Pinang. Azizah di Pasu Satu tu kan. Kalau orang-orang Johor lah dengarkan. Dah lama tak beri apanya, pecabang tu, apa Jalak Lenteng, Tok Four di Kedah Redung, Kedah Redung Satu Segamat tu kan.
0: Ya. Yeah.
3: Marana Hashim di Kampung Baru, Parit Sulung, Bertifahat tu. Langsung tak muncul je sekarang lah mana pergi tu.
0: Mana dia pergi?
3: Popok dia Riau tu, amboi dah lupa and then tak apalah.
0: Alamak.
3: buat apa, apanya... Anak Zahir Haji Ibrahim di Sempang Melimau. Rusia Haji Jabat di Batu Kajang Melimau.
0: Okey.
3: Ini semua kawan-kawan lama ni. Dan buat Datuk Pak Ibrahim di Mal Air Kota dan Azizah Ramlan. Pedah 1-3 Blok S. Bersama Mak Usu Raja Alias dan bersedanya Mbak Dara Atau Doram di Petang Mulu. Petang, jamat minum petang. Pak Ain, terima kasih. Balikkan dengan selamatnya. Assalamualaikum.
0: Ya, yeah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dia. Pak Cik Jasli dari Negeri Sembilan. Okey, kita nak berehat seketika. Untuk anda yang masih lagi hubungi Ain tu, teruskan saja dial. Okey, jadi untuk anda mungkin baru dengarkan Ain di 102.3 di RTM Klik ataupun baru je join dekat live TikTok Melaki FM, nak sampaikan ucapan hari ini ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 atau 06-284-3377 dan juga boleh WhatsApp Ain di talian 010-8061-1023.

0: Dalam Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka, baru saja berlalu nyanyian Syurah Nazam Berkasih, 5.46 minit petang ketika ini. Jadi saya nak sambung hello-hello dengan anda. Assalamualaikum, siapa di sana tu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Naim bin Abdul Rahman.
0: Ya, yang senantiasa bertenaga, Abang Zul Alif kita.
1: Ya, lama-lama.
0: Ewah.
1: Merindu.
0: Ewah.
1: Paduteruna idaman. Rasa-rasa. Cukup.
0: Cukup lah tu eh. Menyanyi pun satu hiburan kan, Abang Zul Alif.
1: Cukup lah. Hiburan juga tu. Sedap lagu tu.
0: Allahu Akbar. Okeylah, Abang Zul Alif petang-petang ni buat apa?
1: Petang-petang ni tak buat apa lah, rehat-rehat sambil dengar Melaka FM lah. Sebelum tunggu minum petang nanti ni.
0: Minum petang dah tahu ke menu apa tu?
1: Biasa kita ni biasa kopi O lah dengan outing pas segi lah.
0: Okey, memang itu antara kombinasi yang sangat mantap eh.
1: Itu kombinasi kira yang kalau kalau tak ada menu tu, ada menu lain lah. Kalau ada menu yang lain lagi lah, kita selalu yang lain pula.
0: Itulah hari-hari kita bertukar betul tak?
1: Bertukar. tapi pendengaran kita jangan tukar.
0: Alamak, itu
1: tak,
0: dia.
1: Kita kena tukar Melaka FM. Kita kena dengar Melaka FM.
0: Betul, tepat sekali. Walaupun Abang Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah eh.
1: Ya, tepat sekali.
0: Nampaknya Abang Zul Alif kena main Melaka ni.
1: Mana lagi orang kata
0: Melaka lah. Melaka kan. Abang Zul Alif tak datang Melaka ke?
1: Saya datang Melaka tu belum lagi. Tapi orang kata pernah lalu tu pernah lah.
0: Okey, tak apa. Ain doakan semoga nanti Abang Zuali datang Melaka eh.
1: InsyaAllah datang Melaka kita berjumpa Ain.
0: Betul. tepat sekali. Selalu kita dengar suara je.
1: Betul.
0: Kan? Okeylah Abang Zul Alif, hari ini nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan. Okay,
1: terima kasih kepada DJ kita betul-betul, DJ Nur Ain bin Abdul Rahman. Okey, ucapan petang ni pada Pak Wan sekeluarga dekat Pai Jawa Mua. Ibu Izzah sekeluarga, Bonda Ajar Zainab sekeluarga. Lepas tu sahasnya pada Abang Fadil Peda Kemasul, ada Pakcik Osman Goodbye, Kak Mah Tunjang, dan pada Abang Zali kita di Flats di Selangor Ceras, Kuala Lumpur. Dan kepada semua yang mendengarkan Melaka FM melalui frekuensi 102.3 MHz ataupun silap streaming di rtmclick.rtm.gov.my, saya doakan semoga anda semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu, dan terus bertemakan DJ Nur Ain binti Abdul Rahman dari jam 12 tengah hari tadi sehingga ke pukul 6 petang nanti dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik semua di Melaka FM. Mana lagi radio nombor 1 orang Melaka. Melaka lah.
0: Ya, terbaik.
1: Jadi orang lain kita dan penolong jurutera bertugas petang ni sama jangka tugas hingga 6 petang nanti sebelum rakan penyampai Nur Fazira binti Rahman atau AKA Faz.
0: Betul.
1: Ataupun toke warung kita akan terus menemani dan 6 petang nanti sehingga ke pukul 12 malam nanti. Apapun, jadilah yang terbaik antara yang terbaik. Kita kembali semula untuk mencerahkan petang anda dan juga hari-hari yang seterusnya pada DJ yang bertugas petang ini, DJ Nur Ain binti Abdul Rahman, yang akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 petang nanti. Kita jumpa lagi Ain di lain masa, di lain ketika. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ya, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Zul Alif peminat nombor 1 radio nombor 1 orang Melaka. Okey, kita nak bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Alamak, terputus pula ya. Okey, tak apa, boleh terus saja dial nombor kami 0628244477 ataupun 0628433377. Okey, jadi untuk waktu ni saya nak beralih seketika dekat Wasabi Melaka FM, memandangkan ada banyak juga ucapan dekat sini. Di antaranya kita ada ucapan daripada Kak Nuri Angkasa, ibarat tanam ubi keluar kentang, pada semua selamat petang. Itu dia, katanya buat Hajah Ruby Wee, Hajah Zainab dan juga Zaidah Kamal di Alur Gajah. Tak lupa juga untuk Hajah Nur Kamariah di Kota Singapura, Zakiah yang tengah bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, dan juga Siti Nur Cahaya, Kak Rosnani Abu Kasim di Seremban City. Ada pantun petang ni wak. Katanya adat perempuan berbaju kurung nampak sopan lagi bergaya dalam pemanduan kesang burung, rutin mingguan ziarah mentua. Itu dah rutin mingguan Kak Nuri Angkasa menziarahi mentua. Selagi masih ada tu, sama-samalah kita melawat ya. Okey, juga kita ada kiriman daripada Abang Zai Kan Ada, yang ini dari Pulau Pinang. Katanya untuk teman-teman yang dikasihi, Kak Nur Seha di Jasin, Kak Nur Kamariah di Singapura, Tok Man Janggut dekat Masjid Tanah, Zainal Majid, dan juga untuk semualah yang mengenali Abang Zai kan ada. Dengan kata-kata, bila kita pandang orang lain dengan kebaikan, maka jawapannya tetap baik. Tapi bila kita pandang orang dengan keburukan, jawapannya tetap buruk. Betul lah tu kata-kata renungan petang ni. Dan pastinya sekarang ni kita ada kiriman voice note ataupun nota suara dari Kak Zura Juju dari warung di Bendang Pak Aim. Jadi, I nak mainkan nota suara ni sekejap. Jom kita dengar sama-sama, okey?
2: Assalamualaikum, DJ Aim.
0: Waalaikumsalam.
2: Kak Zura Juju dari warung di Bendang Pak Aim Bacang. Kak Zura nak ucapkan selamat petang buat semua pendengar Melaka FM, terutama Mama Romi, Ida Syarida, Mak Sena, Pak Ai, Mama Zanzam, Maja, Mak Lumah Hawa, Mak Usraja Elias, Mak Bi, Kak Nani Pelangai, Pak Awan Cak Cak Pa, Kak Ji, Joker, Abis Muta, Mazatul, dan semua kawan-kawan yang kat TikTok tu lah. Dan Kak Zura nak ucapkan juga selamat hari lahir buat busu Kak Zura, busu Noriza, Noriza binti Ahmad, dekat Pendama. Diucapkan selamat hari lahir, semoga dipanjangkan umur dan dimurah rezeki. Buat Ain, hati-hati balik nanti ya. Bye-bye Ain, terima kasih.
0: Okey, sama-sama Kak Zura Juju dari warung di Bendang Pak Aim. Okeylah, kita nak break seketika. Ada banyak lagi ucapan-ucapan yang belum dibacakan dan belum lagi diangkat panggilan anda. Harap sabar menunggu. Okey, kita nak lanjut sebuah lagu nyanyian oleh Arham Fairuz Misran dan juga Baby Shema, Ikatan Asmara, khas untuk anda.

FM, Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Okeylah, memandangkan Ain dah berada di penghujung tugasan, sempat lagi Ain bacakan satu lagi kiriman ucapan yang ada dekat WhatsApp Melaka FM. Kiriman daripada Kak Ina ada pantun untuk mak yang tersayang. Katanya, mak comel dambaan jiwa, penenang hati dari ilahi. Semoga berdua menuju syurga, janji setia sehidup semati. Inilah mak yang tersayang, dambaan jiwa Kak Ina. Katanya ucapan selamat petang ni, Kak Ina tunjukkan khas untuk ibu yang tercinta, Puan Nurisa Jaafar. Okey, katanya lepas ni Kak Ina masak sambal udang dan juga sawi masak lemak. Okeylah, ucapan petang ni untuk Mak Nap, Ayahanda, Mama Nomi, Kak Ram, Kak Bit. Katanya jaga kesihatan semua ya. Dan juga untuk kawan-kawan dekat TikTok Live Melaka FM, antaranya Kak G, Amar, Abang Zek, Kak Ina, Kak Zahra, juga Arik dan juga semualah, anda memang awesome. Dan juga untuk Ain, DJ Ain berbaju biru, nak say I love you. Alamak, I love you itulah eh. Okey, apa pun, terima kasih untuk semua yang sudi menghubungi Ain dan juga menghantarkan kiriman ucapan untuk Hello Hello Melaka FM. Yang mana tak sempat hubungi ataupun tak sempat lagi dibacakan ucapan anda dekat Wasabi ni, boleh terus sahaja hantarkan. Okey, kalau dekat Wasabi 010-806-1023. Dan juga kalau dekat panggilan kita, senang je nombornya, 06-282-4477, 06-284-3377. Selepas ini, rakan setugas Ain atau K Warung Danda, DJ Faz akan terus ke udara menemani anda daripada pukul 6 petang ni sampailah pukul 12 malam. Okey, boleh terus sahaja hubungi kami. Hello Hello akan bersiaran sampai pukul 6.30 petang kejap lagi. Dan pasti malam ni jangan lupa ya, kita ada segmen Warung Dangdut, insyaAllah. Jadi boleh hantarkan permintaan lagu dekat Wasabi Melaka FM ataupun join je dekat live TikTok Melaka FM sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa pun, terima kasih untuk semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Sentiasa jaga diri. Bye-bye. Melaka FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar hari ini Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersua suara bertemankan saya Watashiwa Fazirades Haji Memashite yang akan menemani anda lah selama 6 jam bermula dari pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam nanti tau. Agak-agaknya waktu-waktu begini tengah buat apa tu pakcik-makcik, abang, kakak, adik-adik semua, ayah anda bonda ada yang tengah minum petang dengan keluarga, ada juga yang tengah berkebun dekat rumah tuan, tapi Radio Melaka tetap di hati. Dengar wajah kan kami kuat lagi radio yang dipasang. Ada juga yang sedang memandu ketika ni, hati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi. Juga mereka yang sedang bekerja, ha, selamat bekerja lah. Walaupun hujung minggu kita tetap ya menunaikan tanggungjawab. Okey, Ucu Bonet katanya tengah berkumpul dengan kawan-kawan ke dengan keluarga tu borak-borak. Alhamdulillah, orang kata hujung minggu ni lah waktu yang terbaik untuk kita bersama dengan keluarga, buat aktiviti, makan sama-sama kan. Okeylah, kalau tadi dengan DJ Ain ada yang tak sempat nak halo-halo, boleh teruskan dengan DJ Faz ya, sehingga pukul 12 sehingga pukul 12 pula halo-halo sampai pukul 6.30 je. Okey, anda boleh hubungi kami 282-4477 284-3377. Terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Baiklah, kita nak teruskan halo-halo untuk petang ini. Fah nak baca kiriman daripada Cik Razwan Syarif. Katanya, ataupun Abang Wang Kajang ya, selamat petang, selamat berhujung minggu untuk DJ-DJ yang tugas ya. Happy Konti, salam juga buat semua pendengar setia Radio No. 1 Orang Melaka. Baik, terima kasih Abang Wang Kajang. Seterusnya, siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Ya, saya. Waalaikumsalam. Ya.
1: Hai.
0: Hai tu dah tahu dah.
1: Pagi hari pasal merbuk.
0: Ya.
1: Tuang layan tanya jati.
0: Ya.
1: Walaupun duduk bisa sibuk. Ya, radio Melaka tetap di hati.
0: Alah. Terima kasih lo, Tok Zek. Melaka FM sentiasa di hati Tok Zek kan?
1: Ya, tengah makan kari pap ni.
0: Oi, makan kari pap buat sendiri ke atau beli frozen je tu?
1: Beli.
0: Oh, beli. Alhamdulillah. Sehat ya, Tok Zek?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan kopi O.
0: Memang kena lah.
1: Pandai-pandai pakai kipas. Nampak

0: dah tak panggang.
1: Ya. Yeah.
0: Dengan makan dia rasa lepas.
1: Mm-mm.
0: Lagi tambah segau.
1: Alamak tuan. Segau di segau je hujan macam ni Tok Zek. Kat Sungai Putat macam mana, hujan ke tidak?
0: Oh, bukan main kuat. Kalau zin lembu basuh.
1: Oh, iya ke?
0: Kuat udah macam hujan batu lah.
1: Oh, hujan batu eh. Yalah. Habis tu adalah air masuk ke dalam rumah tu.
0: Ada, air
1: baik. Air baik. Ya, betul juga tu. Ha. Okeylah Tok Zen. Alu-alu siapa petang ni? Ha? Silakan.
0: Alu-alu pada si saya sedang masak-masak tu.
1: Ya. Yeah.
0: Dia kata kau tak tinggal dengan pas. Lama dia kata.
1: Ya, yeah, betul. Alahai.
0: Ini juga kepada Mama Nome. Selamat Roti Canai. Sampai apa kawan sekarang.
1: Ya. Yeah.
0: Haji Kali. Dengan ucapan bahagia selalu.
1: Ya. Yo.
0: Pesan budak-budak jangan main hujan.
1: Betul.
0: Nanti dia orang panas.
1: Ya.
0: Macam pas juga jaga diri pas eh.
1: Baik Tok Z. Tok Z pun sama jaga diri tau.
0: Pagi-hari pakai main kipas. Nampak pula orang kudu.
1: Alahai.
0: Bila dapat bercakap dengan pas. Dia rasa rindu.
1: Alahai. Rindu. Serindu-rindunya. Tok Z ke salam dengan makcik ya.
0: InsyaAllah. Waalaikumsalam.
1: Jaga diri baik-baik tau.
0: InsyaAllah. Apa jaga diri eh.
1: Baik. Terima kasih Tok Z. Jumpa lagi.
0: Kalau nak kereta balik, orang tahan malam jangan berhenti.
1: Ayo baik. Baik. Kita baca doa sepanjang perjalanan. Bye-bye Tok Z.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Tok Z. Kita Raja Pantai. Seronok eh. Dapat berborak macam tu ha. Orang Sungai Putat. Siapa tak kenal dengan Raja Pantun kan? Okey, seterusnya. Siapa di sana? Halo.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alahai ni orang kau lumpur. Jumpalah lagi. Abang Jali. Abang Jali orang terlanjur raya. Apa khabar? Sihat ke?
2: Baik. Hujan.
1: Oh, hujan lebat kat kau lumpur?
2: Kejap
1: banjir,
2: kejap hujan.
1: Samalah kat Melaka ni ha. Kejap hujan. Hujan kami lebat tau. Lepas tu dia berhenti. Ada hujan balik bersih aja. Tak apalah. Orang kata kalau tanam pokok tu cepat subuhnya kan?
2: Betul.
1: Yelah Abang Jali nak alu-alu siapa petang ni ha.
2: Sebelum tu saya nak tanya. Agak-agak siapa banyak bola sepak
1: besok? Kita sokong.
2: Saya pakai saya berdegar kan?
1: Ayuh. Tak ada rezeki Abang Do nak pegang Piala Dunia tahun ni kan? Tak apalah kalau macam tinggal Argentina dengan Spanyol. Fasa rasalah Spanyol kot.
2: Saya rasa Argentina.
1: Kita tengoklah siapa yang kena. Jeng. Okey ni. Abang Zali pula. Pakcik Zali. Siapa yang nak dihalu-halukannya ni ha? Yo. Lari pula suara.
2: Sama-sama kepada kawan baik saya Kamarul di Simpang Pak Raja.
1: Ya.
2: Saya dengar mengepang dia akan teori turun KKL tu ada bersyarat agung tapi sayangnya saya cakap kepung.
1: Kepung.
2: Tak ada bersyarat agung tapi saya tak pergi lah sekarang ni.
1: Yo, baik.
2: Lepas tu kepada maklum di tanya email. Lepas tu kepada Galam di Lubuk Cina.
1: Ya. Yeah.
2: Lepas tu kepada Gasmi Amir di Kota Lengis Milan.
1: Ya.
2: Lepas tu kepada siapa lagi?
1: Siapa?
2: Galam. Kat Kamaria Singapura.
1: Ya, kat Kamaria.
2: Jumari. Susah sebut nama
1: dia. Yelah, Juma.
2: Galam sekali pada Pak Haji mana makcik saya akan
1: berada. Ya, baik. Baiklah, bedak. Bedak kuda. Bedak kuda satu kali lah, Pakcik Zali. Kalau tidak, tak boleh tidur malam ni.
2: Ya.
1: Minggu lepas tak dengar bunyi bedak. Malam tu dapat tak tidur.
2: Ya.
1: Mana hilang bedaknya?
2: Dapat tidur tengok Perancis
1: lawan
2: England
1: pula. Ayuh, tak ayuh juga. Perancis lawan England kan? Suka air. Malam esok jangan lupa tau Perancis lawan England. Pukul 4 pagi. Okey, dah jumpa ke belum bedaknya tu?
2: Dah.
1: Dah jumpa. Bagilah bunyi kuda satu kali. 1, 2, mula. Dugedak. Bedak. Pak Cik Zali, terima kasih banyak-banyak belanja Fah bunyi kuda eh. Kuda berlari. Alhamdulillah. Jaga diri baik-baik tau.
3: Budak tu mana pergi?
1: Ah ha, budak tu budak tu pergi tengok bola pergi Amerika tak balik lagi. Okey Majlis Ali bye bye. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang budak ditanya oleh Pak Jazali tu yang suka ketawa tu lah kan. Okeylah jom kita nak belanja anda sebuah lagu. Lagu yang diberi judul seorang wanita bernama Julia. Siapa Julia? Yang sedang dengar sila angkat tangan. Saya nampak je nak kira. Satu, dua, tiga. Itu yang tengah perah santan tu, empat. Siapa lagi? Oh, yang tengah buat kereta senyum je tu. Ha, lima. Setakat itu je lah yang saya nampak. Main lagi terlayan, exist. Untuk anda, Like FM.

0: Ya, Melaka FM akan sentiasa mempesonakan anda. InsyaAllah. Baiklah, kita nak menyapa kawan-kawan yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Cik Hamdan. Katanya tengah masak asam pedas tetel daging ni ha, untuk makan malam. Alhamdulillah. Aduh. Kemain sedap lagi menu malam ni ya, Cik Hamdan. Juga Dek Fahmi dari Belimbing. Katanya petangnya minum air coklat dengan biskut Mary yang sedapnya. Pun layan juga tu kan. Dengan cuaca sejuk ni ha. Suhaini katanya di Bukit Rambai. Bukit-bukit Rambai. Di Sungai Rambai hujan lebat. Tangkap pun hujan agak lebat. Jadi berhati-hati semua yang memandu. Menghala ke sana ya. Ke arah Muar dan Tangkap. Kita doakan selamat sampai. Jangan laju-laju now mandu waktu hujan ni. Kadang-kadang jalan di hadapan tu tak berapa nak jelas kan. Jadi agak-agak saja, biar lambat asalkan selamat. Okeylah, kita nak sambung lagi halo-halo petang ni. Siapa di sana? Halo, siapa di talian sekarang? Halo, siapa di sana?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar, Pan?
0: Khabar baik, Alhamdulillah. Mak Jah, apa khabar? Sihat ke?
1: Sihat. Wow, lepas layan tetamu ramai pula lagi, Pan.
0: Oh, ada buat kenuri ke?
1: Tak ada, member-member datang. Datang Sharifah ramai, ada biji kereta.
0: Oh, ya, ramai datang bertandang,
1: dia
0: ya.
1: Dia beli buah binjai jeruk.
0: Oh, untunglah. Rezeki musim binjai sekarang, ya, Mak Jah.
1: Dah habis dah, Pan.
0: Dah habis dah, ya. Alhamdulillah, laku keras. Yelah.
1: Nanti order lagi.
0: Yelah, baiklah, Mak Jah. Mak Jah dah minum petang ke belum ni?
1: Dia buat ni, goreng cepedak. Buat mie goreng, korok pisang.
0: Ui, macam-macam ada, eh?
1: Ramai kawan datang pas goreng.
0: Yelah, abang
1: kata. Mak Nani pun datang.
0: Oh, ramai.
1: Mana ni pada Selangai. Dah datang tadi dia buah.
0: Yalah.
1: Beli buah binjai, jeruk. Ayuh. Kamu buat tadi tak apa, sedap je.
0: Yalah, Mak Jah.
1: Kamu gatal je macam tu.
0: Gitu aja kan. Ya, betul. Sekarang ni kan musim. Nak dapat ke main susah lagi tau.
1: Ya, betul tu.
0: Yalah. Ni Mak Jah. Mak Jah nak alu-alu siapa?
1: Kepada kekawan tadi datang. Terima kasih.
0: Ya.
1: Atas sudi teman Mak Jah. Itulah jamu yang dapat wajah hidangkan. Dan kali yang serik datang lagi.
0: Ya, betul.
1: Yang apa-apa, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Dan kepada Pak Tua, Tuan Jojo, yang dekadir, Bunda, Pak Wan, Tak Mah, dan juga semualah kan sebut banyak kan. Nani, terima kasih. Datang. Okey, terima kasih, Pak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye, Mak Jah. Tata.
1: Tata titi titi.
0: Itulah dia Mak Jah kita. Kalau tak ceria bukan Mak Jah lah namanya. Okey, kita ada kiriman daripada Pak Cik Mana Petron. Katanya Assalamualaikum DJ Fah, apa khabar? Selamat petang. Waalaikumsalam. Pak Cik Mana katanya nak sampaikan ucapan halo-halo ni buat semualah pendengar setia Melaka FM. Untuk orang Melaka, semoga ceria-ceria selalu di hujung minggu ni. Terima kasih Pak Cik Mana. Seterusnya, siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Halo, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Cik kenal suara ni.
2: Cik kenal je.
0: Orang Keluang, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Keluang macam mana petang ni?
2: Lepas hujan.
0: Oh, lepas hujan. Lebat ke?
2: Ya. Lebat juga tadi.
0: Agak lebat, ya.
2: Dekat-dekat tu
0: bunyinya. Yelah. Samalah dekat Melaka ni ha. Habis dah minum petang ke belum? Hujan ni kan sejuk. Minum air panas sedap eh.
2: Saya hari ni minum air coklat. Makan
0: pisang. Pisang goreng. Sedap. Alhamdulillah lah Bang Juju. Habis tu nak halo-halo siapa ni ha?
2: Okay, tak tadi ya Bang Jali.
0: Eh, Bang Jali. Yo.
2: Pakcik Ajan dengan Maria, untuk Kak Rupiah Ahmad dan untuk semua lah, Pak.
0: Baik.
2: Untuk semua selamat mengetik pekan ni untuk Fatih, Kak. Kita tengok sampai mana. Saya je Tina. Pas sampai tadi
0: Spanyol. Spanyol. Kita penyokong Spanyol.
2: Kita je Tina.
0: Oh. Okey, kita tengok siapa yang kena. Okey, Bang Jojo. Bye-bye.
2: Assalamualaikum. Tata titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Itu dia Abang Juju pun, orangnya memang ceria belaka kan. Baik, kalau tadi kita dah menyeru Julia, kali ni kita nak menyeru seorang ataupun insan yang bernama bermula daripada huruf Z. Abang Zaidi lah. Daripada Kepulauan Wis, ini dia Abang Zaidi. Melaga FM mempesonakan.

0: Layan Melaga FM apa sana kan? Daripada Kepulauan Wings dengan lagu Abang Zaidi di luar sana. Yang mungkin sedang memancing ikan ya di kolam ataupun di sungai. Tapi tetap setia melayan Melaka FM yang pastinya mempesonakan. Baiklah, kita nak teruskan lagi. Ada nota suara kiriman daripada Mak Yam Lendu. Dengar kejap, apa kata Mak Yam?
1: Mak Yam cakap nak petang, nak tugas. Dan mudah sentar sepanjang umur maka rezeki
0: bersetan
1: untuk Mak Yam, untuk teman-teman Melaka FM, di Melaka FM. Semua sihat sepanjang umur maka rezeki. Selamat bertugas apa ya. Ucapan semua ya, teman-teman yang mengenali Mak Yam, tak kira di mana saja berada, semua teman-teman. Ucapan untuk apa? Untuk Jasmine Amin tadi, untuk Hamil, untuk Belut Sabah, untuk Kiki, untuk Popo, untuk Linda di Kuching Sarawak.
0: Baik.
1: Mama Nomi, semua sekali lah anak ya.
0: Baik, Mak Yam.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Seronok dapat dengar suara Mak Yam tau. Salah seorang antara pendengar-pendengar lama lah yang sangat setia bersama dengan Melaka FM dari dulu, kini dan selamanya. Kita doakan semoga Mak Yam terus sihat ya. Baiklah, kita juga ada kiriman daripada Kak Nur Kamariah dari Singapura. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Fuzz rama-rama yang dirindu di kejauhan. Kak Nur dan juga Abah Yusof. Ya, katanya nak sampaikan ucapan buat semualah pendengar setia Melaka FM. Ya, alhamdulillah, semoga diberikan ketenangan jiwa, keberkatan dan juga keikhlasan hati. Hati-hati dan awas, jaga kesihatan selalu. Selamat bertugas sampai pukul 12:30 malam. Terima kasih Kak Nur Kamaria. Baiklah saudara, kejap masa berlalu. Tuk tak. Dah nak dekat pukul 6:30 menit petang. Kita juga ada Maknab di Kota Tinggi katanya tengah rehat. Cucu sapu minyak dekat kaki ni ha. Kita doakan Maknab semoga cepat sembuh ya. Kaki yang kurang sihat itu. Baik, kejap lagi kita akan dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hidir Hamidun. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM, pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
2: Lagu-lagu kerohanian

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
2: Ini yang disebut dalam hikmah yang ke-11 ini, sifat merendah diri merupakan sebahagian daripada kunci ikhlas. Menurut kebiasaan, tanpanya tidak mungkin berlaku, dan tanpanya kerana nafsu tiada apa-apa bahagian sedikit pun. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Syekh Zaruk menyebutkan tentang sifat ikhlas ini tadi, kunci dia ialah kena apa? Merendah diri. Kita bila mana orang puji kita, bila mana orang mengangkat gitu, maka kita kena kembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan bila mana kita dipuji, bila mana kita diangkat tadi, maka sebaiknya kita katakan hadza min fadli rabbi, ini semua daripada Tuhan aku. Tak adalah ini, ada orang lain yang lebih hebat. Tidaklah, merendahkan diri supaya apa tadi, supaya datangkan, hadirkan ikhlas itu tadi dalam hati kita. Maka begitulah juga dalam soal ibadah, dalam soal nak melakukan sesuatu ketaatan, sesuatu kebaikan, kita kena rendahkan diri kita. Sebab bila mana kita meninggikan diri, maka sukar untuk kita melakukan sesuatu kebaikan. Kalau kita meletakkan diri kita ni lebih hebat daripada orang lain, maka sukar untuk kita dapat melakukan sesuatu kebaikan dalam keadaan yang ikhlas. Kita pandang orang lain semua pelikih je, kita lekehkan orang lain. Dalam soal ibadah kan, kita pernah contohkan apa dalam kumpulan tadarus kan, kalau kita baca Al-Quran bersama-sama, bila mana kita meletakkan diri kita ni tadi lebih tinggi, kita tidak merendahkan diri. Orang lain tadi yang bacanya tadi mungkin tidak sebaik bacaan kita, maka kita akan terlintas. Bila mana meninggikan diri, kita akan terlintas, kalau tak pandai baca lagi, janganlah masuk grup ni. Kalau tak lancar lagi, pergilah belajar dulu. Dalam hati, walaupun dalam hati, dia tetap akan memberi kesan tadi kepada keikhlasan. Kerana ikhlas itu letaknya pada hati. Ikhlas itu tidak terletaknya pada zahir, pada kata-kata, tidak terletaknya tadi pada pakaian, pada tingkah laku, tidak. Ikhlas itu letaknya dalam hati. Walaupun lintasan tadi kita merendahkan orang lain, telah menunjukkan bahawa kita tidak ikhlas pada amalan tersebut. Yang perlu rendahkan diri kita, bukan kita perlu rendahkan orang lain. Itu kuncinya. Lalu sifat itu tadi, tanpanya itu tadi, tanpa merendahkan diri ini, maka nafsu tadi yang akan mengambil tempat di dalam hati. Itu tadi yang kita pandang lekeh orang lain. Orang lain tadi baca tak berapa baik, kita lekeh dia. Orang lain tadi minta bantuan tadi kepada kita, kalau kita merendahkan orang itu, maka kita tidak akan membantunya. Tapi kalau kita merendahkan diri, mungkin kali ini aku tolong dia, mungkin kali ini kita tadi membantu tadi, menghulurkan tangan, akan datang insyaAllah mungkin Allah Subhanahu wa taala hadirkan orang lain pula untuk membantu. Kan ketika itu kita merendahkan diri, maka apa yang kita lakukan kebaikan tadi, kebajikan, malah ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dilakukan dan ditunaikan tadi dalam keadaan yang ikhlas, semata-mata kerana dan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Syekh Zaruk berkata, seperti mana ikhlas yang mana merupakan benteng kepada segala amalan, maka khumul pula menjadi benteng kepada ikhlas. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ikhlas benteng kepada segala amalan, ataupun kunci tadi kepada segala amalan. Kita buat kebaikan, kita sedekah, kita senyum pada orang, kita tolong orang dan sebagainya, bukan semestinya ibadah, kan? Tapi apa juga kebaikan, bentengnya, kuncinya ikhlas. Buat dengan ikhlas, insyaAllah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buat dengan ikhlas, insyaAllah tercatat amalan tersebut dalam buku catatan amalan kita, yang akan nanti kita jumpa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan kita tuntut nanti, itulah yang kita perlukan dan kita harapkan nanti. Lalu ikhlas ini tadi menjadi benteng kepada segala amalan. Lalu apa pula benteng kepada ikhlas? Itu yang disebutkan khumul pula menjadi benteng kepada ikhlas. Khumul ni apa? Tadi berbalik kepada sifat merendah diri. Khumul ni Arabnya lah. Maka sifat merendah diri itu kata Syekh Daruk yang menjadi kunci nak mengikhlaskan hati. Sebelum ni kan kita bincang hikmah sebelum ni, susah untuk kita ikhlas dalam sesuatu perkara. Hinggakan bila mana kita menzahirkan keikhlasan tersebut, maka saat itu kita dah hilang ikhlasnya. Contoh apa? Kan kita nak infak kan, kita nak sedekah. Kita bagi pada orang tolak tak nak. Kita pun ambil lah. Orang pun tolak lagi. Kali ketiga kita ulur lagi ambil, saya ikhlas. Kan kita kata bila mana menzahirkan ikhlas itu, maka pada saat itulah, saat terzahirnya ikhlas itu tadi, ikhlas tersebut sebenarnya telah pun lenyap. Maknanya bila mana kita menzahirkan ikhlas, sebenarnya kita dah tak ikhlas dah pada ketika itu. Kerana apa? Berbalik pada prinsip ikhlas, ikhlas dia mesti tak nampak. Tadi semut hitam atas batu hitam di tengah gelap yang tengah malam yang gelap gelita itu ikhlas. Lalu bila mana dizahirkan nampak, dia bukan ikhlas lah. Dia dah jadi menunjuk, dia dah jadi pergi kepada riak, dia boleh jadi pergi kepada ujub, takabur dan sebagainya. Mengikut kepada keadaan. Lalu sebab tu Syekh Daruk memberikan peringatan kepada kita bahawa untuk mendapatkan ikhlas, maka bentengnya, kuncinya ialah sifat khumul, merendah diri. Kita menyerahkan, kita membalikkan apa sahaja yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan tadi hadza min fadli rabbi. Ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada saya tolong je. Kalau sedekah ke infak tadi, tak apa. Ni memang rezeki kamu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ni rezeki Allah. Ni rezeki kita bersama. Apa pun caranya tadi, tapi untuk kita merendahkan diri. Dalam ibadah tadi kita kata bacaan Al-Quran tadi dalam tadarus tadi. Ataupun imam bertugas ke, Bilal yang bertugas ke, orang puji, suara Bilal ni sampailah ni ke arasy. Ini suara imam ni mendayu-dayu dan menangis saya dengar imam. Kalau tak direndahkan diri tadi, kembang imam ni tadi. Memang suara saya memang sedap. Bilal tadi kan yang dipuji-puji tadi kan, kalaulah tak merendahkan diri tadi, memang kembang lah terbang kan, kena puji-puji. Maka bila mana tadi dah rasa seronok dengan pujian, dia dah hilang keikhlasan. Sebab itu pesanan Syekh Baruk ialah rendahkan diri. Tak adalah, ada orang lain yang suara lagi sedap. Adalah ini biasa, saya ni biasa-biasa je. Maknanya kita merendahkan diri untuk apa? Untuk kita berusaha datangkan ikhlas itu. Walaupun boleh jadi ikhlas itu tadi berlawan juga tadi kan, bila dah dipuji tadi kita cuba rendahkan diri, perlawanan itu ada. Itu yang disebutkan tadi, yang mana kalaulah tak ada khumul itu tadi, maka ia akan dikuasai oleh nafsu, kata Syekh Daruk tadi. Perlawanan itu pasti akan ada dalam hati kita. Bila orang puji, takkanlah kita tak seronok kan? Seronok, rasa seronok itulah tadi yang nafsu. Tapi merendah diri inilah tadi khumul yang nak menjadi benteng tadi. Supaya apa? Supaya nafsu ini tadi tak menguasai hati kita. Nak lawan nafsu ini tadi dalam soal ikhlas tadi, maka lawannya dengan khumul, dengan merendah diri. Lawanlah, itu yang kita kena cuba zahirkan. Tak adalah, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suara saya tak adalah sedap mana, ramai lagi orang lain lagi sedap. Saya tak adalah baca elok sangat, ada lagi orang lain yang lebih elok bacaannya. Merendahkan diri. Sedekah tadi, tak apalah ambillah ni, sikit je ni, tak banyak mana pun. saya tolong ini tadi, tolong tak adalah berapa sangat pertolongan ini. Maka kita berusaha merendahkan diri untuk mengangkat keikhlasan itu tadi, untuk membiarkan ikhlas tadi yang lebih menguasai berbanding tadi dengan nafsu yang berbangga ataupun yang merasa seronok dengan pujian dan juga dengan kata-kata daripada orang lain itu tadi. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru kata Syekh Daruk, campakkanlah nafsumu. Maka ni dia punya kaedah yang diberikan. Kalau tadi yang menjadi kunci, yang menjadi benteng untuk kita dapat sifat khumul itu, merendah diri itu tadi, menjadi batu loncatan kepada sifat ikhlas tadi. Maka nak dapatkan khumul ini pula, nak dapatkan tadi rasa apa, merendah diri, dengan cara apa? Campakkanlah nafsu, sembunyikanlah nafsu ini tadi, kawal dan jagalah nafsumu. Lalu itulah yang datang tajuk hikmah ke-11 ini, kebumikanlah kewujudanmu di bumi ini. Nak jaga ini tadi, nak lenyapkan nafsu ini tadi, nak lenyapkan rasa riak tadi, bangga, sombong, seronok tadi bila mana dipuji dan juga diangkat oleh makhluk, oleh manusia ini tadi. Lalu datang dan juga disebutkanlah dengan hikmah yang ke-11 ini. Apa hikmahnya? Nah, kita dengar, kita lihat sama-sama matan kepada hikmah yang ke-11 ini, iaitu hikmahnya, idfin wujudaka fil ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la atimmu natajuh. Yang bermaksud, tanamlah kewujudanmu di bumi yang tidak terkenal, kerana sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, sudah tentulah hasilnya tidak sempurna. Baik muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu matan hikmahnya. Nah, itu ialah kata-kata hikmahnya yang ke-11 ini, yang mana disebutkan tadi, tanamkanlah kewujudanmu di bumi ini yang tidak terkenal. Kita ini siapalah dekat atas muka bumi ini, ya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun kita ni cukup terkenal, kalau pun kita ni influencer sekalipun, kita ada follower ribuan, ratus ribu, jutaan sekalipun, tapi nak dibandingkan dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ni, kalau pun kita kata kita ada pengikut tadi, sejuta follower kita tadi, dibandingkan dengan manusia seluruh dunia, satu alam ini, satu masa sekarang 8 bilion, sepanjang masa alam ini berapa ramai manusia, hanyalah berapa, ciput sangat pun, tak adalah rasa besar diri sangat. Sebab itulah ditekankan tadi, tanamlah kewujudanmu di bumi yang tak terkenal. Makhluk Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita manusia. Kan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam perutusan kita ni makhluk, kan Allah sebutkan apa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan dalam khutbah tadi pun sebut ayat tu. Apa dia? Allah jadikan jin dan manusia untuk menjadi hamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kat dunia ni bukan hanya ada kita manusia, ada jin, ada syaitan, ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk, pelbagai makhluk yang lain. Terlalu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Lalu kita yang seorang ini tak terkenal, tak hebat, tak besar mana pun. Ya, maka sebab itu peringatannya ni tadi, tanamkan kewujudan kita ni. Maknanya sifat apa yang disuruh tanam itu tadi? Nafsu itu tadi. Yang disuruh tanam ni bukanlah diri kita. Janganlah pula baca secara zahirnya sahaja, oh pergilah tanam diri kita, tanam kat pasir, pergi kat tengah itu. Itu kaedah perubatan ke, seronok saja-saja, suka-suka, tu lain. Tapi ini tanamlah itu, tanam apa? Tanam nafsumu itu tadi, kawal nafsu. Dan tanamlah itu tadi juga bermaksud apa? Tanam ni kan sifat dia apa?
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Tini. Permata Tini Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

Sebuah lagu yang sangat menyentuh jiwa dan sanubari tentang sebuah kehilangan daripada Seventeen dengan lagu Kemarin. Baru saja mendendangkan petang anda ketika ini, yang mana membawa kita ke 6.55 minit petang. Jadi selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, bertemankan saya di sini, Watashiwa Fazirades, ya, dan juga salam hujung minggu. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.26 minit malam. Baiklah, seperti biasa, renungan senja pada hari ini adalah tentang seseorang yang bernama isteri. Saudara, senja ini mengajar kita bahawa kasih sayang bukan hanya pada saat segalanya indah, tetapi juga ketika bersama mengharungi hari-hari yang penuh dengan ujian. Jadi dalam sebuah rumah tangga, seorang isteri bukan hanya teman ketawa, malah menjadi sahabat yang setia menemani suka dan duka kita. Seorang isteri adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Kesetiaan, pengorbanan dan juga kasih yang dicurahkan seringkali hadir dalam diam tanpa meminta balasan. Jadi marilah kita hargai insan yang sentiasa ada di sisi, ucapkan terima kasih selagi masih berpeluang, kerana cinta yang ikhlas bukan diukur dengan kemewahan, tetapi dengan penghargaan dan juga rasa syukur yang sentiasa dipelihara. Permata yang paling berharga bukanlah yang berkilau di mata, tetapi yang setia menjaga hati hingga ke hujung usia. Ayo sama-sama kita hayati pesan menerusi lagu ini, Permata untuk Isteri, daripada Kopratasa. Melaka FM mempesanakan.

berkata, "Wahai Fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat mungkar?" Orang itu berkata, "Aku memang memerintahkan kamu agar berbuat ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melaksanakannya dan melarang kalian daripada berbuat mungkar, namun aku mengerjakannya." Jadi pengajaran daripada hadis ini dapat kita ambil ialah tugas mengajak orang lain pada kebaikan dan melarang pada berbuat mungkar adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap Muslim. Jadi orang-orang Islam kalau melihat kepada kemungkaran, maka hendaklah dia menegah kemungkaran itu dengan beberapa cara seperti mana yang telah disebut oleh Nabi SAW, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih." Maksudnya kalau kamu melihat akan sesuatu kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan. "Fa in lam yastati' fa bi lisani." Kalau tak mampu dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan, iaitu dengan perkataan. "Fa in lam yastati' fa bi qalbi." Kalau tak mampu juga dengan lisan, dengan perkataan, maka ubahlah dengan hati ataupun membenci dengan hati. "Wazalika huwa adhafu iman." Walaupun itu adalah selemah-lemah iman yang ada pada diri kita. Jadi yang keduanya yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita sebut tadi ialah pastikan bahawa kita melaksanakan amal soleh dan menjauhkan perkara mungkar di samping menasihat orang lain agar melakukannya. Tetapi dalam masa sama, bila kita menyuruh orang berbuat baik, meninggalkan kemungkaran, kita jangan melupakan akan diri kita. Seperti mana ingatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala taqilun." Serulah manusia, "Atamurunan nas," supaya melakukan kebaikan. "Wa atamurunan nasabil birri," seru manusia supaya buat baik. "Wa tansawna anfusakum," tapi dalam masa sama kamu jangan lupakan diri kamu sendiri. Dan yang ketiganya, orang yang mengajak dan menasihat orang lain agar melakukan ma'ruf dan menjauh mungkar sedangkan dia tidak melakukan. Yang kita sebut tadi di awal bahawa dia cakap tidak seperti mana yang dicakapkan. Dia berbuat tapi tidak seperti mana yang dikehendaki. Maka orang ini besok akan dicempakkan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan isi perutnya keluar dan terburai. Peringatan ini menunjukkan kepada kita bahawa kita disuruh untuk menunjukkan kuduah atau contoh kepada orang lain dengan contoh yang terbaik. Tetapi dalam masa yang sama, kita janganlah melupakan diri kita sendiri. Dan sebagai tanggungjawab seorang Muslim, dakwah mesti dilakukan pada setiap masa dan setiap keadaan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat.

Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

0: Amin. Maksudnya, ya Allah, berilah selawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkatilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
1: Sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang maha gaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, namun Dia zat yang maha indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang maha indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama-namanya.

الصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Radio nomor 1 Orang Melaka.
1: SS, dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
2: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
1: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
2: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
1: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Melaka FM.
0: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
1: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Melaka.
0: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
1: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
0: Melaka FM mempesonakan. Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
3: Ya, Melaka FM mempesonakan. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya, DJ Fasi Rama-Rama. Baiklah, untuk panduan Muslimin dan juga Musliman, masuknya waktu solat Fardu Isyak ya, adalah pada pukul 8.40 minit malam. Dan selepas ni kita akan layan Zone Music tanpa henti selama 1 jam bermula pukul 8 hingga 9 malam. Manakala tepat pukul 9 nanti, kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus melekat ya, setia bersama dengan kami, sama ada yang dengarkan di 102.3 ataupun secara dalam talian menerusi RTM Klik. Baiklah, jom kita berhibur dengan sebuah lagu nyanyian daripada Black Hanifah. Ini dia, Hijab Rindu. Melaka FM mempesonakan.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi? Mana lagi?

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti duduk dalam duri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti duduk dalam duri.
2: Bermaksud resah gelisah.
1: Contoh ayat.
2: Tahir seperti duduk dalam duri apabila ada pegawai pencegah rasuah datang menyiasatnya di pejabat.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Hari ini kalau kita melihat di dalam kehidupan, semua perkara dia mempunyai tanda. Kalau orang kaya, tandanya duit dia banyak. Orang yang dihormati bermakna tandanya berpangkat. Dan tanda yang lebih hebat daripada itu ialah tanda hati kaya. Ada empat perkara yang menunjuk kepada tanda kayanya hati. Yang pertama, biar sedikit ilmu tapi beradab. Ini tanda orang kaya. Yang keduanya, biar sedikit amal tetapi ikhlas. Amal yang banyak

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengembangkan

0: Lisamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu kenapa muncung sampai ke depan tu? Ha, ni mesti tak dengar hari ni tip-tip saya yang saya kongsikan tentang merajuk ni.

Ajo, baik anak-anak, baik rakan sekerja, baik pasangan, semua oranglah. Sebab macam Ustaz bagi tahu, setiap daripada kita ni pernah melalui perasaan merajuk tu. Betul ke tak betul? Yang mengangguk tu bukan main lagi ya.

Baik, betul ke tak betul? Ha, ini kadang-kadang kita perlukan masa untuk memastikan orang yang merajuk itu ada masa untuk dia bertenang, ada masa untuk dia kembalikan balik mood dia. Jadi kalau nampak orang merajuk, biarkan dulu. Ha, sampai dia okey, baru kita mulakan berbicara. Ha, itu tip yang

Meluri ni kadang-kadang boleh menukar emosi manusia. Kalau tak percaya, kita tengok anak-anak kita, tuan-tuan puan-puan, dalam mata Allah sekalian. Dalam menangis, boleh ketawa bila tiba-tiba, tuan-tuan, kita menyanyi lagu Happy Birthday yang mungkin dia tak tahu dan juga terkejut, kan? Menangis, ayah, emak ni macam tak layan je birthday dia. Macam hari ni tak hargai je. Tiba-tiba yang nyanyi, Happy Birthday to you. Dia terkejut, tuan-tuan. Kan? Kita panggil ia sebagai kejutan. Ataupun yang kelimanya perkataan kejutan. Ini juga sangat bagus.

Tuan-tuan sekalian, tip terakhir bagaimana nak memujuk orang yang merajuk tuan-tuan perempuan, boleh berikan penghargaan dan hadiah. Ha, yang ni paling orang suka, terutama orang perempuan.

0: Ya, jadi kalau kita berikan perhatian yang baik, penghargaan yang baik, insyaAllah segala-galanya akan jadi baik. Saya harap yakin dan percaya dengan tip-tip yang saya kongsi selama 2 hari ini, kita dapat mengurus emosi kita, apatah lagi emosi merajuk ini. Jumpa saya kembali, Ustaz Fazli, dalam segmen Janami.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Janami Da Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Janami Da Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: SS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maka.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
3: Melaka FM mempesonakan.
4: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
5: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: I'm like FM apa sana kan. Hai. Selamat malam dan juga selamat hujung minggu. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sehat-sehat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Malam ni bertemankan saya DJ Fasi rama-rama menemani anda lah. Hari Sabtu, malam Ahad kan? Malam Minggu buat apa? Kejap lagi kita jawab ya. Okay, hari ni hari Sabtu 18 Julai 2026. Alhamdulillah, kita doakan ya. Semoga segala urusan anda dipermudahkan. Ada yang sedang memandu ketika ini dalam perjalanan. Anak ke Bandar Melaka, dia pusing-pusing bawa anak-anak dan juga keluarga. Yelah, malam minggu ni tak tahu nak buat apa, buat aktiviti bersiar-siar. Kawasan di negeri Melaka kebanyakannya hujan. Jadi berhati-hati memandu tu. Moga selamat sampai. Jalan agak licin. Jadi jangan laju-laju now ya. Duk tekan minyak. Biar lambat tau. Okey. Dan untuk anda yang sedang berniaga juga hari ni, kita doakan semoga berkat, keuntungannya berlipat kali ganda, insyaAllah. Yang tengah menyandau dekat rumah, tak sabar nak layan warung dandu je hujan ni, ha. Ayo, kejap lagi kita buka warung. Tapi dek, kerana cuaca hujan, jadi malam ni saya rasa yang laku keras air panas. Jarang yang ada minta lai cikang ke. Ada. Kalau minta pun mungkin lai cikang panas. ABC tak ada lah kan. Okeylah. Jadi jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus melekat bersama dengan kami. Kejap lagi kita nak dengar lagu Shakira dan juga Burna Boy. Dai. Okey. Dan juga nak kongsikan dengan anda, mungkin ada yang tertanya-tanyalah. Macam mana agaknya perlawanan Piala Dunia bagi penentuan tempat ketiga? Perlawanannya akan berlangsung esok. Pukul 5 pagi antara Perancis akan bertemu dengan England. Agak-agaknya Perancis ke England ya? Dua-duanya hebat-hebat belaka. Kalau tak hebat tak sampai lah ke peringkat ini kan? Perancis kita ada Mbappe. Kalau England kita ada siapa? Jude Bellingham. Betul ke? Jude Bellingham. Agak betul lah yang dapat sebut eh. Okeylah, mari kita dengar lagu ini Shakira dan juga Burna Boy, Dai untuk anda. Shakira, untuk menghangatkan.
1: We are ready.
0: Menghangatkan perlawanan.
1: We are ready.
0: Piala Dunia untuk akhir penentuan tempat ketiga pada pagi esok dah. Layan terus Melaka FM.

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Halo, halo. Assalamualaikum. 9:31 minit malam. Warung Dangdut Melaka FM dibuka. Untuk anda peminat lagu-lagu dangdut, apa tunggu lagi, jemput masuk semuanya. Amboi, kemai-kamai. Banyak pula kereta yang telah bersusun dekat laman warung dangdut. Malam ni jangan risau, walaupun hujan ya, kita dah sediakan air panas. Bukan main, banyak lagi tu ha. 3 periuk khas untuk semua pelanggan warung dangdut. Takkan hujan-hujan nak minum ais kan? Mesti nak minum air panas. Air kopi, air teh, apa lagi, air coklat. Dia nak minum air matcha. Semuanya ada, hanya di warung dangdut sahaja. Jemput duduk. Kejap lagi kita nak siarkan satu persatu lagu permintaan yang telah pun dihantar menerusi bilik hijau. Taliannya 0108061023. Baiklah. Dah tak sabar le, dah fun ya ha. Tapi nak bagi tahu juga buat makcik-makcik bila dengar warung dangdut ni, ada yang kata nak bersenam sekali. Hati-hati cik. Kita risau, duk goyang kiri, duk goyang kanan, ada yang tergeliat pinggang. Baru 5 minit bersenam, aduhai. Tak nak macam tu ya. Biar buat slow-slow, asalkan selamat. Yang penting keluar peluh sikit lah ya. Okeylah, kita nak tunaikan lagu permintaan yang pertama pada malam ni. Daripada Kak Rokiah Teratai, katanya Assalamualaikum DJ Fah, Waalaikumsalam. Lagu pilihan malam ni, Memori Daun Pisang, untuk rakan-rakan saya Fatimah, Jamila, Zaimah, Kak Rama, Aziza, semua belakang ada huruf Hish. Semuanya yang berada di Kelemak Alu Gajah. Tak lupa untuk Anissa di Felda Bukit Bulan. Jangan lupa bawa bunga teratai merah untuk hiasan meja daku di pejabat nanti. Juga pada Irdina di Keluang. Tak lupa pada bos Benny. Selamat malam bos, kata sahabat kita ni Kak Rokiah Teratai. Nak layan Memori Daun Pisang. Amboi, kemain lagu dia. Memang sesuai, kena betul dengan cuaca di Melaka malam ni. Aduh, saksikanlah.

daripada Cici Fahramida dengan lagu Lan Merindu. Betapa indahnya dunia terasa. Amboi kemain lah dah fas. Eh, kita toke warung malam ni, belanja lah dandut sekala kan. Okey, apa nak baca lagu? Lagu pula kiriman daripada Kak Ina Montel. Saya hantar gambar lagi Kak Ina. Katanya ini sepupu Kak Ina yang kahwin siang tadi. Kak Ina tak dapat nak pergi sebab mak Kak Ina kurang sihat. Tak apa Kak Ina. Kita doakan Kak Ina semoga sentiasa bahagia. Buat Kak Ina juga jaga mak baik-baik. Ada keberkatannya insyaAllah. Okey. Nak menyapa kawan-kawan yang menonton di live TikTok Melaka FM. Bukan main meriah lagi. Antaranya kita ada Cik Gaya. Cik Gaya kata Cik Gaya nak minta teh tarik dandut satu. Lepas tu mi goreng dandut pun nak satu. Didi Alicia nak order mi Bandung Muo dandut satu DJ Fire, siap. Ija nasi goreng kampung dandut satu DJ Fire, siap. Mak Jah pun tak nak kalah. Datang dengan Pak Din berdua. Lai cikang dua. Mi basah dua. Sate 100 batang. Kemain banyak sate. Makan berdua ke nak bungkus buat balik ni Mak Jah? Tak apalah. Yang penting Mak Jah bahagia dengan Pak Din. Okey, kita nak tunaikan lagi lagu-lagu permintaan. Seterusnya, One Safari dari Bandar Penawar Johor. Katanya malam ni nak layan lagu dandut dari nyanyi Ram Laram, Selamat Jalan Romeo. Lagu ni khas untuk semua pendengar setia radio Melaka FM. Baiklah, marilah kita teruskan berdandut. Alah, hai. Baru dua lagu ya, kakak. Dah berpeluh ke belum tu? Belumlah. Hujan-hujan macam ni asyik sejuk kan? Lambat sikit peluhnya. Orang dandut.

janganlah tinggalkan aku. Alahai. Kalau dah bersama dah ada ikatan tu, setialah pada yang satu. Jagalah baik-baik kan. Jangan sampai esok ada yang dah hilang. Mulalah meratap, nangis tepi bucu katil. Itu dia lagu Jangan Tinggalkan Aku, nyanyi dari Iwan dan juga Lilis Kalina. Lagu pilihan daripada Mak Jah dan juga Pak Din yang tengah menyandau dekat rumah tu, tengah layan dandut katanya. Okey, lagu ditujukan untuk semua. Semoga terhibur. Okey, bye. Assalamualaikum. Itu sahaja ucapan Mak Jah. Almaklumlah tengah makan sate 100 cucuk. Okeylah. Siapa lagi ni ha? Yang hantar kiriman? Sekejap lagi kita baca. Tapi sebelum tu, ada order daripada Kak Senah. Katanya malam ni Kak Senah nak order mi celup dandut satu. Lepas tu nak hantar santan sebab nak buat nasi lemak katanya dekat warung dandut. Boleh kita order 10 kilo. Berlemak-lemak le. Orang yang mendengar warung dandut pada malam ini. Dengar warung dandut, dia buat senaman. Lepas tu makan nasi lemak. Buang setengah kilo, tambah 2 kilo. Jeng. Tak apalah bergisi kan. Aduhai. Okeylah, kita nak kongsikan juga dengan anda. Yang mana, jangan lupa untuk saksikan. Khas untuk orang Melaka lah. Bukan orang Melaka je, luar Melaka, orang Muar, orang seramai yang berdekatan datang. Datang beramai-ramai untuk menyaksikan tayangan skrin besar final Piala Dunia 2026 peringkat Negeri Melaka bersama dengan ribuan penyokong dalam suasana penuh semangat dan juga kemeriahan. Iaitu pada 20 Julai 2026 hari Isnin pukul 3 pagi bertempat di atrium luar Melaka Mall Aikroh. Jadi pelbagai aktiviti dan juga perkara yang menarik menanti anda. Antaranya ada makanan dan juga minuman percuma untuk 200 pengunjung terawal. Wah, ini kena datang awal nampaknya. Ada cabutan bertuah, ada penalti shootout, ada juggling challenge. Jadi datang beramai-ramai, bawa keluarga dan rakan-rakan untuk merasai pengalaman menonton final Piala Dunia di skrin besar bersama-sama. Dan jangan lupa pakai jersey pasukan pilihan anda, sama ada Sepanyol ataupun Argentina. Kalau dah apa, pilih Sepanyol. Mudah-mudahan ya, ada sinar menanti. Okeylah, kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Pilihan daripada Kak Zara Semenyih. Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam Kak Zara. Malam ni Kak Zara nak dengar lagu yang berjudul Secangkir Madu Merah yang dinyanyikan oleh Emelina dan juga Syida. Okey, katanya lagu ni nak tujukan kepada Aisyah Umaira. Tak lupa untuk Mazatul Irda, Ina Montel, Kak Wadia Heti, Haji Pokok Sena dan semualah pendengar setia radio nombor 1 orang Melaka. Semoga terhibur dengan pilihan lagu daripada Kak Zara. Boleh kejap lagi tau. Kita nak layan dulu lagu permintaan daripada Nur Naziha. Katanya DJ Faz nak layan statue-statue, boleh? Boleh. Ayuh kita. Iha. Alahai. Aku main kat Gia. Baju dia rambu-rambai. Warna dendam.

0: Tapi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.
3: Yeah!

lagu pilihan daripada Kak Zara dari Semenyih, Secangkir Madu Merah. Baru saja menghiburkan anda dalam Warung Dandut. 10:07 minit malam pada waktu ini. Malam minggu buat apa Warung Dandut lebe? Alahai, kemai meriah ya. Terima kasih juga rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Sembang-sembang dekat sana. Macam-macam. Kita ada Kak Salmah Kasim. Selamat malam DJ. Terima kasih. Cikgu Muhammad Fidaus pun ada dari Bemban. Kita ada Aisyah Humaira Normadia. Siapa lagi? Sila munculkan diri anda. Juga kita ada Mazatul Irda yang akan menyambut hari ulang tahun kelahirannya esok. Juga kita ada Kak Senah Santan. Siapa lagi? Cik Gayah dari Batu Berendam pun ada tu ha. Seronoklah yang dandut katanya. Memanglah. Malam minggu kan nak bagi bersengkang mata. Sebab apa nak tengok bola. Betul lah tengok bola separuh akhir. Separuh akhir apa pula? Akhir. Penentuan tempat ketiga dan keempat. Sama-samalah kita tunggu tau. Pagi nanti Perancis akan bertemu dengan England. Agak-agak siapa menang ya. Macam kalau tanya Dak Fas ni berbelah bagi. Dua-dua samalah. Siapa menang kita sokong lah eh. Tak baik gitu kan. Yang penting mereka dua-dua dah menang dah pun. Cuma nak tentukan sama ada tempat ketiga ataupun keempat. Okeylah, kita nak tunaikan lagi lagu permintaan. Kita ada sahabat kita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nita. Nita malam ni nak dengar lagu Cintaku 100%. Nak tu juga untuk semualah pendengar terutamanya yang menonton live di TikTok Melaka FM. Baik. Juga kita ada

Kak Emma Mansur dari Umbai. Malam ni nak dengar lagu, nak bergoyang bersama dengan lagu Si Malakama. Nak order nasi goreng USA dan lemon kosong suam dandut. Semoga semuanya terhibur. Iha, begitu katanya. Baiklah. Okey. Dan sambil-sambil tu juga, ini adalah satu peluang keemasan untuk mereka yang suka menyanyi. Fah nak bagi satu cabaran untuk semua pendengar ataupun pelanggan Warung Dandut. Siapa yang boleh berkaraoke? Berkaraoke apa? Berkaraoke dengan lagu ini. Cintaku 100%. Saya perlukan dua orang pemanggil ya. Siapa boleh? Mari telefon. Kita cuba dulu.

0: Kemain suka lagi kan? Oh, cintanya 100%. Kalau dah bagi 100% tu, berilah yang terbaik kan? Tapi kalau apa-apa berlaku, jangan sedih 100% pula. Barang yang lepas jangan dikenang. Kita faham kalau menangis tu menangis terus dekat bucu katil kan? Buat macam mana? Dah itu takdirnya. Move on. Okeylah. Seperti mana tadi Faz mencabar rakan-rakan pendengar kita pelanggan Warung Dandut yang nak menyanyi berkaraoke dengan lagu Cintaku 100%. Dah tak sabar dah ni. Siapalah agak-agaknya si pemberani yang sudi untuk menyahut cabaran. Anda boleh hubungi kami 082-4477-284-3377. Kita dah ada pemanggil di talian. Siapa agaknya? Halo, Assalamualaikum. Terputuslah pula. Tak apa, Da'afah tunggu lagi. Jangan putus asa. Berkelip-kelip dari tadi bila kita angkat terputusnya. Bukan susah pun nyanyi lagu ini. Marilah. Okey, sambil-sambil tu Fah nak baca kiriman lah pada Kak Mazatul Irda. Okey, kita dah ada pemanggil sekarang. Siapa di sana agaknya? Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Suara ni saya kenal orang Belimbing.
1: Pantang
0: di cabar. Okey. Malam ni Faz ataupun Kak Faz cari dua pemanggil. Okay. Jadi Fahmi dah jadi yang pertama
1: Okey.
0: Hafal ke tidak liriknya?
1: Lirik apa kak?
0: Cintaku 100%.
1: Ni lirik dah standby ni.
0: Dah standby. Okey, kalau macam tu kita nak dengar ready tau?
1: Ya, saya.
0: Okey, mari. Tapi sebelum tu tepuk dululah untuk adik Fahmi. ini tepuk semangat tau.
1: Ya.
0: Kalau sudah bersedia, marilah kita. Nanti Kak Fah cakap masuk-masuk Fahmi?
1: Ya, ya.
0: Ready? Iha! Buatlah sikit. Iha!
1: Iha!
0: Amboi!

0: Ku ingin jumpa.
1: Amboi.
0: Sabar.
1: Ku punya cinta. Sambung. Kau satu.

Kemain Fahmi tau. Ready nak 100% ni?

0: tepuklah untuk dia mami kita. Oh. Dah nak letak dah ke?
1: Kenapa dah?
0: Tahniah lah. Kau main berani lagi eh. Tak sangka. Nyanyi lagu 100% cintaku.
1: Kita kadang-kadang dandut pun layan juga lah.
0: Oh iyalah, iyalah. Terima kasih, Mami. Waalaikumsalam. Bye-bye.
1: Hai, jamata.
0: Ya, jamata. Alah, hai. Kau main lagi. Seronok rasa kan? Bukan main meriah lagi malam ni. Tak apa, kita masih ada lagi seorang pemanggil. Agak-agaknya nak kekalkan lagu yang sama ke atau kita tukar eh? Kalau tadi, kalau yang ini lagu wanita. Sekejap lagi kita cari lagu lelaki pula lah. Tapi tak kisah sama ada penyanyi lelaki ataupun wanita yang nak telefon kita. Siapa yang berani lah. Baiklah, kita nak tunaikan lagu permintaan. Seterusnya, Mazatul Irda. Malam ni nak dengar lagu daripada kumpulan Eva, Bulan Cinta. Nak tujukan kepada Arik, Kak Zura Juju, Itasham, Kak Zara Desil, Muhammad Fahmi, Adik Fahmi eh. Untuk Ina Kalina, untuk Bos Benny, semua pendengar setia Warung Dandut, semoga terhibur, sehat-sehat selalu. Dengan ucapan salam hujung minggu, jaga kesihatan diri tau, DJ Faz. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu permintaannya. Bulan itu bulan cinta. Alahai, Dakfa masih tak boleh move on lagi dengan nyanyian Adik Fahmi tadi eh. Seronok dek. Terima kasihlah sebab berani hubungi talian kita. Mari kita sambung berdandut. Cik Jah. Cik Kia, Kak Kenong, Abah Ramli, Abah Abu, Cik Ali.

Daripada cita-cita tak dengan lagu perawan atau janda. Lagu pilihan daripada Aisyah Humaira, katanya nak tujukan untuk Kak Zahra, juga untuk Mazatul Erda, Zura, Juju, untuk Ija, Zack, adik Fahmi dan semula sahabat saya Melaka FM dengan ucapan semoga terhibur dan selamat malam. Seronok malam minggu layan lagu-lagu dandut ni kan. Mata yang rasa macam ralit aja nak lelap tu ha. Layan melodi dandut rasa segau pula biji mata. Lebih-lebih lagi yang memandu untuk perjalanan jauh. Abang-abang bawa lori kan. Abang-abang yang bawa bas tu ha. Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau mengantuk bang berhenti kejap. Pergi minum air ke, basuh muka terlebih dahulu. Rehat. Lepas tu baru teruskan perjalanan. Okey. Kita nak teruskan lagi. Tapi sebelum itu, Fas perlukan ataupun Fas ingin mencabar seorang lagi pemanggil. Ada yang kata, Fas, tadi tu kan lagu perempuan. Maksudnya lagu penyanyi perempuan. Boleh tak satu lagi lagu ni kita tukar? Lagu daripada penyanyi lelaki. Siapa kata tak boleh? Jadi untuk itu, Fas, mencabar pelanggan-pelanggan kita pada malam ini dengan lagu ini. Mari kita cuba sesama, ya? Jangan lupa telefon, jangan tak telefon. Lagu yang sedang-sedang saja. Mari, siapa berani? Mari Pak Den. Siapa lagi? Abang Desil, yang duduk dekat Pantai Putri.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan,
5: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
6: Orang tua bukan sekadar usia,
7: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
8: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
9: bukan dengan kata yang keras.
10: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
11: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
12: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
13: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok.
14: Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM.
13: Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Lagi FM mempersonakan Nawah Rondando daripada nyanyian Ain Syakirah dan juga Farah Inisyirah. Aku kunci rindu buatmu. Lagu pilihan daripada Cik Aiman. Katanya nak tujukan untuk semualah pelanggan Warung Dandut pada malam ni. Enjoy. Ya, memanglah kita bersuka ria. Tapi dalam padu, kita bersuka, bersenang lenang. Jangan lupa untuk kita... Untuk kita apa tu? Untuk kita saling ingat, mengingati antara satu sama lain. Jangan orang kata over sangat lah berhibur kan? Sebab apa nak kongsikan dengan anda mengenai Malam Melaka Berselawat 2026. Jadi jom bersama-sama kita mengimarahkan Malam Melaka Berselawat sempena dengan Melaka Agrofest 2026 dengan memperbanyakkan selawat dan juga menghayati pengisian ilmu yang penuh manfaat. Program ini akan diadakan pada 24 Julai 2026 iaitu hari Jumaat, bermula pukul 7 malam hingga 10 malam bertempat di Dataran Sejarah Air Keroh bersama dengan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim. Juga dapat kita saksikan persembahan khasidah kumpulan Ahbabusyam. Jadi luangkan masa bersama dengan keluarga dan juga sahabat handai untuk sama-sama mengimarahkan majlis yang penuh dengan keberkatan ini. Dan semoga ya, dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan memperolehi rahmat, ketenangan dan juga keberkatan daripada Allah. Baiklah, 10.51 minit malam saudara. Amboi, kemai rancak lagi dekat Warung Dandut. Tadi Fadah buat cabaran untuk rakan-rakan pendengar kita yang ingin berkaraoke dengan lagu yang sedang-sedang saja. Nampak gayanya tak ada yang berani lah. Apa pasal ya? Malam minggu kan malam anda. Jadi marilah telefon Dak Faz ni. Ha, kita nyanyi bersama-sama. Tadi kita ada pemanggil tapi senyap saja kan? Baiklah, andai kata anda tidak berani untuk menyanyikan lagu yang sedang-sedang saja, apa kata kita nyanyi lagu inilah eh? Kita cuba, kita cuba. Jangan tak cuba. Lagu yang dipopularkan oleh Nasar, Seperti Mati Lampu. Dah ada pemanggilnya. Siapa yang berani di sana? Halo, Assalamualaikum. Siapa tu?
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, saya. Siapa di sana?
1: Saya, Brother Love.
0: Siapa?
1: Brother Love.
0: Oh, Brother Love. Oh, selalu nampak dekat TikTok aja.
1: Tadi terdengar macam cubalah, tapi tak tahulah suara sedih tak sedar.
0: Okey, tak apa. Kalau dari segi percakapan tu, vokalnya memang mantap, ya? Okey, Brother Love, malam ni nak nyanyi lagu apa? Yang sedang-sedang saja tadi?
1: Jukup, boleh jukup.
0: Boleh, ya? Ataupun nak Seperti Mati Lampu, yang mana?
1: Itu tak pandai tu, lagu tu.
0: Oh, tak pandai, ya? Okey, kalau macam tu dah bersedia?
1: Bolehlah cuba.
0: Bolehlah cuba.
1: Sahut cabaran tau.
0: Ya, tak apa. Sahut cabaran malam ini. Dakfah memang mencabar aja. Okey, Brother Love. Mari kita yang sedang-sedang saja. Okey. Nak tunggu Fah bagi signal ke suruh masuk?
1: Boleh.
0: Boleh, ya? Ewa. Brother Love kita di talian. Mantap, kata Anmin. Bagi semangat, eh? Masuk.

0: ke main.
1: Tak pernah nyanyi serulah ni.
0: Oh ya ke? Dah tertinggal kereta api lah. Lebih dalam lagi cintaku padanya. Sambung.

0: Yo, yang sedang-sedang saja. Tahniah, brother love. Sama-sama. Ya, ya, apa dia?
1: Lain pun tak berapa okey kat sini je.
0: Oh, tidak mengapa. Yang penting suara brother love malam ni agak jelas kedengaran. Tahniah tau di atas keberanian.
1: Ya, terima kasih.
0: Kalau ada peluang minggu depan nak cuba lagi tak?
1: InsyaAllah kalau ada kelapangan boleh.
0: Okey, baik brother Le. Terima kasih.
1: Terima kasih
0: FM. Sama-sama. Ya. Amboi, sayang sangat. Alhamdulillah. Terima kasih, bye-bye.
1: Lagi.
0: Okeylah, hai. Tepuk sekali lagi lah untuk brother love kita. Berani menyahut cabaran dengan lagu yang sedang-sedang saja. Jadi dua orang pemanggil saja. Minggu depan ada lagi dengan lagu yang berbeza. Baiklah, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada sahabat kita ni. Nak dengar lagu penasaran katanya. Siapa ya? Kak Zizah Pendang. Lagu ni nak tujukan kepada kawan-kawan, iaitu Haji Halijah di Sungkai, Kak Zai di Renggam, dan tak lupa untuk Salmi di Taiping dengan ucapan semoga terhibur dan selamat beristirahat. Untuk DJ Faz, selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama. Marilah kita layan lagu penasaran buat brother love tadi. Mantap. Aduh. Tepat pukul 11 kita dengar berita ya. Lagi FM mempersonakan. Iha. Ya, beda-beda.

kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Access. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
3: Melaka FM mempesonakan.
4: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik. Yeah!

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Warung Dangdut.

Diam-diam jatuh cinta sebuah lagu dandut. Lagu asalnya dinyanyikan oleh Ramlah Ram, tapi dinyanyikan semula oleh Baby Acha. Baru saja menghiburkan anda. 11.32 minit malam. Baik, terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM ya. Masih kekal setia di sana. Antaranya saya nampak Sados Barbershop. Katanya, hai DJ Faz, watashi wa Fazirades Hajime Mashitek. Peminat Melaka FM dalam diam. Oh lah, hai, terima kasih banyak-banyak ya. Baiklah, Dafa nak berkongsi dengan anda barang-barang penting di dalam kenderaan. Tiba-tiba aja nak kongsikan. Memang perkara ini kena ambil perhatian ya, saudara-saudari sekalian. Sebab apa, kita ni kadang-kala pandai bawa kereta aja. Bila berlaku sebarang kecemasan, dah menggeletau seluruh badan. Jadi apa yang perlu? Ini ada pesanan daripada Majlis Keselamatan Jalan Raya. Pastikan 12 barang penting ni ada dalam kenderaan anda. Kena sentiasa bersedia kerana kerosakan boleh berlaku pada bila-bila masa saja, di mana-mana jua. Okey, apa 12 barang penting tu? Yang pertama ialah pengecas telefon bimbit, power bank. Ini kena ada tau. Seterusnya, tukul keselamatan pelbagai guna. Kena ada juga dalam kereta kita. Kabel pelompat ataupun jump start tu eh. Segi tiga keselamatan, pemadam api yang kecil. Ini jangan-jangan ada dalam kereta. Lepas ni dah boleh simpan duit untuk beli pemadam api yang kecil. Seterusnya, perkakas pelbagai guna, tayar simpanan, jaket keselamatan, air botol, lampu suluh dan juga bateri tambahan, juga kit pertolongan kecemasan. Dan yang terakhir adalah payung. Nampak macam mudah kan, tapi payung ni sangat penting. Kalau berlaku hujan nak pergi ambil anak sekolah ke, tak ada pula payung. Alahai. Dah lencun baju anak kita. Kita pun sama. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu Benny Zack. Ini dia lagu yang dinyanyikan semula oleh Benny Zack kan. Lagu yang berjudul Cinta Hampa untuk anda semua. Jom, lagu ini didandutkan untuk hiburan semua pendengar setia Warung Dandut. Layan, jangan tak layan. Ayuh kita sambung goyang. Goyang sampai pukul 12:30 malam. Yee-haw.

Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpa.

daripada masih daya dengan lagu Selangit, Selangit, Selangit, Selangit. Hai. Alahai. Makin malam makin rancak kan lagu-lagu dekat Warung Dandut ni. Apapun, Fah nak ucapkan terima kasih lah pada anda yang setia bersama, yang buat permintaan lagu di ruangan TikTok dan juga bilik hijau kita Wasabi. Terima kasih banyak-banyak. Dan anda kata ada lagu-lagu yang tak sempat disiarkan tu, minta maaf ya. Juga anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan sepanjanglah Dakfa bersiaran pada malam ni eh. Minta maaf. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang tu datangnya daripada kelemahan Fah sendiri. Untuk yang menonton live di TikTok Melaka FM juga, terima kasih di atas kesetiaan anda. Sudilah teman berteman dari pukul 6 petang tadi sampailah ke detik ini. Semuanya adalah peminat lagu-lagu dandut. InsyaAllah eh. Minggu depan ada lagi. Jangan lupa pukul 9.30 minit malam. Kita ada Maknap. Maknap kata DJ Fah nak minta lagu Mendut. Tapi itulah Maknap. Tak sempat le Maknap. Minggu depan boleh eh. Ataupun masa tugasan Fah. InsyaAllah Fah akan kembali menemani anda pada hari Selasa nanti. Pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Memandangkan hari Selasa tu adalah hari yang cukup bersejarah lah di Melaka FM, yang mana kita ada program pelepasan penyu sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80. Jadi kepada anda yang berkelapangan, jom ramai-ramai kita hadir memeriahkan Padang Kemunting, Pengkalan Balak Masjid Tanah ya, sempena dengan program tersebut. Terutama sekali pendengar Melaka FM, sayap-sayap yang nak bersama, anda boleh dapatkan ya. Kita ada merchandise cermata khas eksklusif Melaka FM untuk anda. Jadi datang beramai-ramai pukul 5 petang. Jadi kita jumpa dekat sana nanti. Dan jangan lupa malam ini, bukan malam tapi pagi nanti, kita ada perlawanan penentuan tempat ketiga bagi Piala Dunia 2026. Perancis akan bertemu dengan England. Agak-agaknya yang mana satu tu pilihan anda? Okeylah, kalau tadi Fah bagi tahu Fah sukar nak buat pilihan antara dua pasukan ini, tapi dek kerana perlu memilih, makanya Fah memilih England. Harap-haraplah England dapat menjadi tempat ketiga ya untuk Piala Dunia pada tahun 2026 ni. Apapun, kita tunggulah pada pukul 5 pagi esok. Jadi jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Dan Fas tinggalkan anda dengan sebuah lagu goyang. Jangan tak goyang sebelum balik. Kita hidangkan dengan nasi padang. Ini dia lagu daripada Dua Anggrek, Goyang Nasi Padang ya. Jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum semua. Jamata, bye-bye. Yeehaw.

0: Terima kasih kerana mendengarkan 102.3 Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini 19 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

birthday to you. Kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sonny Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini. Selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, ada kata orang, usia ini hanya tambahan usia. Betul, kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan. Sebab kita kena sentiasa positif, walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas. Semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Buruh Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Ini dijangka hingga jam 1 pagi. Buat anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan melalui kawasan-kawasan ini, utamakan keselamatan, pastikan lampu kenderaan dipasang, kurangkan kelajuan, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan di hadapan. Sentiasa fokus dan bersedia ketika memandu. Elakkan menggunakan telefon bimbit utamanya, dan jika hujan terlalu lebat hingga mengganggu jarak penglihatan tu, dinasihatkan berhentilah di lokasi yang selamat atau RNR yang berdekatan sehingga keadaan cuaca kembali baik. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus setia bersama geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insyaAllah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk neraka, ketetapan atau boleh diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur.

0: Prin malam di sebalik mata, mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misi malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita, 19 Julai 2026 Masihi, bersama dengan saya, Anam Akar, dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Paras air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni. Tadi hujan lah.
2: Siang tadi malam. Hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan. Sampailah pagi, saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
1: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siap lah, berwaspada lah untuk kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguat kuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka. Mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okey, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa, kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bid Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum, Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala
3: wabarakatuh.
1: Sihat, Doktor, apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Doktor, mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
3: Adalah, sikit-sikit lah.
1: Ada.
2: Hari ni doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita, doktor, insyaAllah. Baik, untuk mukadimahnya sebagai permulaannya, doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni, doktor, dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan, doktor.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah, apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka?

0: Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu. Amalan soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam, ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus. Umumnya ialah apa saja amalan, pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka, yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man yuhafiz ala arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'daha harramahullah ala nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz, melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ini minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takulun nar min adam illa asar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka, kecuali asal sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata Imam Qatahiyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah, dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita, dan 2 hujung jari kita, 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada harramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua, sujud. Yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensomar Ramadanan imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, man sama yauman fi sabilillah ba'adallah bidzalika al-yawm wajahahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap 2 kalimat syahadah. Ini berdasarkan hadis Utsman, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang disemadikan dalam dirinya dan diterjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya dan seterusnya memberi, mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin, dan syurga, arduha, lebarnya, ka ardis samai wal ardh, lebar langit dan bumi. Wa'iddat lilladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir berdoa sudah semestinya, memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqar wa muqama. Rabbana sif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Maka lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini, ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min doa'i Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja wallah alam untuk persoalan yang pertama.
1: Masya Allah, tabarakallah. Baik, doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya tu utamalah kan, bila kita tengok maha kaya, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita, untuk dicatatkan dalam buku amalan kita, doktor kan, semata-mata betul, untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apapun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya, doktor. Betul tak?
0: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey, doktor, persoalan yang kedua, doktor, kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan, doktor kan, lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis, doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya macam rumah dia lah kan.
2: Level-level. Kan, tingkat dia.
1: Ini betul ke tak? Ada dua jenis ke, doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis pula, doktor.
0: Terima kasih, Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air mendidih dan sebagainya. Itu semuanya ni satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu, mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur. Ni orang munafik lah. Di luarnya adalah Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Akan ditempatkan neraka di bawah sekali ini. Disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang yang munafik, Allah Ta'ala letak fi darkil asfal. Dia punya tingkat. Kita sebut itu neraka jahannam atas sekali. Dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, hujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Yang kita sebutkan hari tu, orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialis, nampaklah material di depan apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman juga ada pada neraka yang sama. Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa, dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah ya. Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada, ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka lepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu, waktu hampir masuk waktu asar. Lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmum dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah dan diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita maksudkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Pendosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata' in tawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa, kecuali para rasul. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermakna tidak, maknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya manusia kadang-kadang, imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah, ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum, kita pun tak tahu, 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa, kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita. Dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita. Dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah. Dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah, maka kita pun istighfar kepada Allah. Dan sini, amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar? Padahal Rasulullah ini tidak pernah, tidak ada dosa. Ya, dia ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar? Kenapa kamu solat sampai pecah kaki, ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, boleh tak aku nak menjadi abdan syakurah? Sebagai berterima kasih kepada Allah. Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Dari ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, atau ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika. Ya. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Live Misteri Malam di Sebalik Mata kembali bersama dengan kami
1: National FM. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Hanaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan ataupun Boleh Diubah. Masih lagi di talian bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusu. Baik Doktor, kita nak terus sambung Doktor dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik Doktor, ini soalannya, macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Oh, maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik kan? Jadi macam mana Doktor, silakan.
3: Susah Doktor nak jawab.
2: Okay. Anaf dan Hanim, eh? Baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, oh, tak apa lah macam tu, aku buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul.
2: Itu, bahaya, soalan ni bahaya.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ambil kesempatan. Dia kata, okey lah aku buat jahat, apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobat lah. Oh, dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik. Amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dia lah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiq alaihi al-kitab fayamalu bi'amalin bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maksudnya hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira, kecuali satu hasta. Satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiq alaihi al-kitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Fayamalu bi'amali ahli jannah, 3 sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun, 10 bulan katakan. Dia buat jahat. Masa kecil tak kira lah. Masa dia dah sampai umur, dia buat jahat. Sampailah 60 tahun buat jahat. Tiba-tiba, ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertobat, dia balik pada Allah, dia menangis, meratap di atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Pada masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita na'uzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'uzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ni adalah su'ul khatimah. Sebagai, kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun, dia panggil Sa'lub dalam bahasa Arab. Sa'lub ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun itu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dia penyamun, tapi pada masa yang dia menyamun itu, dia tersilap, dia samun untuk lebay, dia samun orang yang alim. Dan mereka kenal, ini Fudail, Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu. Akhirnya Fudail sedar, maka dia kata, sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah sampai Abdullah bin Mubarak. Saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya abidal haramain law araftana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad, wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami, darah meleleh di leher kami, kamu pula air mata meleleh di tepi pipi kamu. Tak apalah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh top upkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umir. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas tu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malap, dia cegah, tegang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malap balik. Dia bertambah. Yazid wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji, aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui. Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah, walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah. Sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah, kita dituntut untuk mentajdid, memperbarui, renew iman kita, macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita duduk berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut La ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas dia nazak itu, wajahnya berseri-seri. Dan ada yang mengatakan harum baunya. Kerana orang ruh, orang beriman ini, dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi. Daripada kesan, daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita Memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu alam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Masa kita berniat doktor, kita berniat nak buat dulu. Ya. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas begitu tiup. Ini kan jangan tu, jangan sekali berniat lah . Itulah pesanan tu di saya lah terutamanya, dan juga sabar berdengar insyaAllah.
3: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.
3: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan kenapa kita ni dah buat baik tadi, kita rasa kita dah cukup baik tadi, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
2: Terima kasih ni dia secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan Rasulullah 10 orang yang diberikan perkhabaran gembira masuk syurga, yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukasyah dan sebagainya itu. Dan Ali Badar sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib, neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut sangat kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an tadi khaufan. Tama'an maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah, ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka di kalangan. Kalau kita tengok dia ni mana, tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak, kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haramlah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata, hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu, mengajak, menarik, memujuknya dan mendakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian, bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua, tak. Rasulullah terus turun, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama, nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Ya beluakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap, jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melakukan amalan baik, terus dan terus, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokal, tak mau sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu ke mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang keempat adalah keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Kathir kata orang yang melakukan berusaha berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu alam lah. Oleh sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam, sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa arti saya mengenal Islam, maka yakni intima ilil Islam, apa arti saya mengenal Islam, maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahu alam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Dan kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Nahwu. Wallahu alam.
0: Baik Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: cerita sembunyi. Itulah tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salam FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di Sebalik Mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Prof. Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor. Baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik, ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di Lauh Mahfuznya dia seorang ahli neraka, bolehkah dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka beri ahli syurga. Macam mana, Doktor?
2: Baik, terima kasih Naf dan Anim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya, ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau salah yang telah bawa aku jadi jahat, maka dia jahat aku. Hati-hati.
1: Disalahkan Allah pula.
3: Salahkan tak adil.
2: Ramai orang selalu cakap macam tu. Betul, dia kata, aku jadi jahat lah, macam mana? Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
3: Bahaya tu.
2: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaf yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita, tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku, dengan panjangnya usia ini aku akan berbakti kepada agamamu ya Allah. Ataupun kawan-kawan kita doakan, itu pasal kita ada sempena hari lahir kita, panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya, dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya. Itu maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang, walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu, kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh, kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, Allah kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa, kita kata kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang atau mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi, memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud, bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Sya'ban. Kalau Naf Anim, bagaimana nisfu Sya'ban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yang ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa, contohnya doa nisfu Sya'ban, Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis ya Allah dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan ya Allah dengan kebesaranmu, ya Allah, dengan ketinggianmu, ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami, segala kami ditolak, ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah, ya Allah, apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki, ya Allah, untuk kami. Tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kitab bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya ya Allah, engkau pernah berkata yang engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka, dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini, walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'alak tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
1: Baik doktor, saya pernah dengar tentang tadi mu'alak tu, ada dengar ceramah daripada ustaz lah, maknanya tadi yang kita boleh ubah pasalkan doa kita tadi kan doktor. Baik doktor, tak apa, kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni. Jadi saya nak, suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali, boleh doktor?
2: Boleh.
1: Baik, untuk soalan yang seterusnya doktor, benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT, dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni doktor? Silakan.
2: Allahu akbar. Ya. Ya. Apa, kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
1: Tapi sebab orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
2: Bukan suruh sumbat engkau dalam penjara, tidak. Dia letak di penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu. Bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk dah tindakan, tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntaqim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Taala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu. Dengan diutuskan Rasul, diperintahkan sesuatu, sehingga logik akal pun kau boleh percaya, iktiraf Allah pencipta alam. Tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa. Maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri. Bukan Allah yang tentu. Kita sendiri pilih, nak jadi jahat, nak jadi baik, kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara membabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi ialah apakah hikmat wujudnya api neraka? Ya. Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak ada lah orang nak pergi sembahyang. Tak ada lah orang buat baik. Tak ada lah. Manusia kaya dan manusia miskin. Tak ada lah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak kita kanan, ada tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah. Bagi orang beriman yang mempunyai dosa, neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin ya, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran, yang kita katakan tadi peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon, dan sebagai kesimpulan dah boleh ya.
1: Maka
2: kita minta jauhlah daripada api neraka. Allahumma arhamna birahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alayha qadir. Allahumma arhamna, ya Allah, kesian aku. Fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wa la tu'azzimna fa anta 'alayna qadir, janganlah azab kami, kamu berkuasa. Lutuf bina ya maulana, lembutkanlah kepada kami wahai Tuhanku, birahmatka ya arhamar rahim. Moga saya dengar dan DJ semua kita yang ada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diridai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu seterusnya selepas ni, minggu yang ke-27, kita nak cerita apa doktor?
2: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
1: Amin. Terus masuk syurga doktor.
2: Kita akan masuk syurga Allah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga, kena tahu juga neraka. Aku tak nak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
1: Betul.
2: Tak, itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu, maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti,
1: insyaAllah. Baik, sahabat mendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga doktor. InsyaAllah ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket, tapi berapa nilainya?
2: Bukan
1: tengok bola saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah, dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur. Terima kasih doktor bersama dengan kita.
2: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini, kita berbaki 3 episod lagi insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni, 3 episod je doktor?
2: Okey, 3 ke 4 nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi doktor. InsyaAllah saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dimudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti doktor di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Mat Nawi Mat Yusof. Kepada sahabat dengar, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anam dan juga
3: Hanim.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
3: minggu depan.
1: Minggu depan
3: yang ni lagi ke? Yang syurga. Ya, minggu depan saya lagi.
1: Kita
3: sebab saya nak masuk syurga tadi kan?
1: Okey. Jangan bagi orang lain.
3: Betul.
1: InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
3: Nasional FM.
1: Assalamualaikum. Bye.

0: sentiasa di hati. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kepada pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okay, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti malam minggu ni, terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan ada susunan lagu-lagu khas untuk anda, Geng Burung Hantu. Terima kasih

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Sky, Perancis menentang England, Grandstand 4 pagi, Sepak Bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di

Nasional FM sentiasa di hati dalam kita berhibur. Ada juga perkembangan berita yang hari ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saringan JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter, 0.18 meter melebihi paras bahaya. Trend paras air terus meningkat 4 lagi. Stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Trend adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai, terutama penduduk berhampiran sungai, dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Azri, Nemis, Amelias, Duangshi, Dan. No time for silence. Yo, Meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Klik.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Masuk ke jam keempat hari ini, Geng Burung Hantus. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di RNR berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini Hanim akan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Burung Hantus. Inilah dia Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

bersama Reju, Hazri, Nemis, Amelias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026

Setiap orang mempunyai bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan macam dah gemuklah sekarang ataupun kuruslah kau ni, tak makan ke kan? Mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan, mungkin tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati.

0: akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Yeah.

FIFA semakin terasa kan. Ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan, terutama pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026, sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan, untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam. Tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat. Tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak ada lah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah, inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM,

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM Geng Buru Hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini pelbagai lagu-lagu menarik yang memberi kesegaran kepada anda sehingga ke pagi kita pukul 6 pagi ini. Okey, kepada anda yang sedang santai-santai sambil-sambil nak tunggu piala dunia FIFA ni kan, ada perkongsian yang Hanif ingin kongsikan. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir di negeri Perak, Selangor dan juga Sabah. Jangkaan amaran ribut petir ini sehingga ke pukul 6 pagi ini. Okey, antaranya juga kan, mengikut Met Malaysia, ramalan cuaca adalah signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan bermula dari 19 Julai hingga 22 Julai 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Untuk anda yang berada di kawasan yang mengalami keadaan hujan yang kerap ini, boleh lawati Jabatan Met Malaysia untuk perkembangan cuaca semasa. Kepada anda yang berada di di tempat-tempat yang mungkin dinaiki air, sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga ya. Itu yang kami harapkan supaya anda sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Teruskan bersama Nasional FM sebagai teman hiburan anda pagi ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sepak Bola 5 Pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung

Dunia Unity Merdeka. Dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RPM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai, Prancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pertandingan gergasi Eropah semakin hampir. Dua kuasa besar bola sepak dunia bakal berentap antara Perancis menentang England dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan ini bukan sekadar perebutan tempat ketiga tetapi pertarungan maruah, sejarah dan kebanggaan dua pasukan elit Eropah yang mahu menutup kempen Piala Dunia dengan kemenangan. Siapakah pilihan anda? Adakah Les Blues Perancis atau The Three Lions England yang bakal membawa pulang tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026? Berbaki berapa minit sahaja lagi sebelum sepak mula jam 5 pagi ini. Aksi penuh debaran ini boleh ditonton secara langsung melalui RTM Klik, saluran Sukan Plus dan TV OK. RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung

Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum kepada pendengar Setia Nasional FM. Dah masuk jam terakhir Hanim untuk bersama anda, geng Borong Hantu. Ketika ini minit pertama perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan France sedang berlangsung. Anda boleh tonton melalui RTM Klik, Sukan Plus dan TV OK. Kepada warga negara ibu kota Kuala Lumpur, juga warga bola sepak Malaysia, ramai-ramai jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita meriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Ayuh kita cipta suasana penuh kemeriahan. Peminat bola sepak berkumpul menyaksikan detik bersejarah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di Dataran Merdeka. Ada gerai jualan, ada hiburan, ada persembahan konsert dari artis-artis terkenal dan pastinya pengalaman menonton bola sepak beramai-ramai dalam suasana yang luar biasa. Kerana apa? Kerana ada tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa temui juga barisan DJ Nasional FM ada di sana. Kita ada DJ Corner Nasional FM yang akan memeriahkan suasana bersama anda di sana. Jadi, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak semua yang kita kenal untuk ke Dataran Merdeka. Okey, pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Teruskan bersama.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Al-Quran menyebut Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayami minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan berkahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan di antara kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya, kerana Allah amat luas rahmat dan limpah kurnianya lagi amat mengetahui. Siapa yang bujang, nikahlah. Siapa yang kematian pasangan, carilah pasangan yang lain, kahwinlah. Jangan takutlah kalau isteri kita mati, kahwinlah. Ada orang dia takut nak kahwin sebab apa? Isteri dia kata dah jangan kahwin lain, nanti dia bangun daripada kubur jadi hantu kubur. Punyalah cemburu dia tu, mati pun cemburu lagi. Ini tak betul. Jangan ada percaya dia. Malah khurafat begitu, tak betul. Kalau isteri mati, kahwin cepat-cepat, jangan tunggu lama-lama. Allah Ta'ala perintahkan kita berkahwin, jangan duduk seorang. Dan kalau miskin, Allah Ta'ala kayakan. Dah kahwin lama, dah tak kaya-kaya lagi, kahwin lagi seorang. Tak begitu, bukan maksud begitu. Bila kita kahwin, maknanya kita ada usaha ikhtiar. Maka ikhtiarlah Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni bukan majikan kita bagi. Kita kena ingat, bukan bos kita bagi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bos kita berapa rezeki tu pun dia Tuhan bagi rezeki kepada dia. Ini kena faham. Ini ada keimanan kepada Allah. Kita perlu berusaha. Nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita jika kita berusaha. Tetapi setiap usaha kita itu hendaklah ada ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ada sabar dan sebagainya. Masyarakat yang dipenuhi dengan remaja yang dibesarkan di bawah didikan ibu bapa yang pengasih dan penyayang, serta mengetahui bagaimana membentuk akal serta kebolehan anaknya adalah lebih baik daripada masyarakat yang dipenuhi dengan generasi yang lahir daripada perbuatan zina. Bila mak bapa didik anak-anak dengan penuh kasih sayang, anaknya sudah tentu dia tak sama dengan anak yang terbiar. Kita di Kuala Lumpur berapa ramai anak yang terbiar lahir daripada zina? Berapa ramai kita? Terbiar begitu sahaja, tidak ada bapa, tidak ada orang yang beri kasih sayang. Sekolah pun tak tahu ke mana. Ada kita di Kuala Lumpur ada satu nama tempat sekolah jalinan kasih. Anak-anak yang terbiar kerana tidak ada keluarga, punca daripada berlakunya zina. Maka lahir anak-anak yang rosak, yang tidak memberi nilai kepada masyarakat ini kalau tidak dia ambil perhatian yang sebaik-baiknya. Sebab itulah pihak berkuasa ambil perhatian, ada sekolah jalinan kasih supaya mereka tak terus terbiar. Kerana tidak ada keluarga yang menyayangi dan menjaga mereka. Sebab itulah pentingnya perkahwinan ini. Mereka, golongan yang lahir daripada perbuatan zina ini ialah generasi yang terbuang. Mereka tidak pernah mengenali bapa yang mendidik, ibu yang membelai mereka. Mereka dibesarkan dalam keadaan jiwa mereka membenci dan mendendami ibu bapa. Jiwa mereka penuh dengan dendam, benci, perasaan putus asa dan sebagainya. Masyarakat dan manusia seluruhnya, mereka dendam kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana kenapa dia lahir dalam keadaan begini? Walaupun Islam tidak menghukumkan anak lahir daripada zina ini berdosa, anak tidak berdosa, perbuatan dosa itulah ibu bapa mereka. Tetapi oleh kerana lahirnya mereka begitu, maka mereka ini tidak mendapatkan sayang daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Perkahwinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia jadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sesiapa yang melalui perkahwinan yang harmoni, dia akan mendapatkan ketenangan. Umpama kita bekerja siang hari, tak sabar nak balik rumah. Balik rumah mendapat ketenangan. Sekiranya kita balik rumah tidak dapat ketenangan, tengok isteri, isteri tengok suami, tidak ada ketenangan, pasti ada sesuatu masalah. Carilah masalahnya, rawatlah masalah itu. Kalau kita rasa nak balik rumah, malas betul nak balik rumah, lebih suka lepak di kedai lagi, tengok bola dengan kawan-kawan ni musim Piala Dunia ni, daripada balik rumah tengok muka isteri, rasa serabut, rasa tak tenang, ada masalah. Carilah masalah apa, rawat masalah itu. Kalau tidak, rumah tangga kita akhirnya akan berkecai, dan matlamat daripada perkahwinan untuk mendapat kebahagiaan tak akan dapat. Berapa ramai orang macam ni? Berapa orang macam ni? Mesti ada kesilapan di mana-mana. Tetapi kesilapan itu tidak sama setiap orang, setiap pasangan. Tak tahu di mana, mesti kena cari penyakit dia di mana. Jumpalah pakar-pakar yang boleh tahu penyakit dia di mana. Sama ada penyakit pada isteri, penyakit pada suami, atau penyakit itu penyakit daripada luar yang mengganggu, atau penyakit yang memang dah ada dalam rumah, kita tak tahu. Tapi mestilah dirawat. Kalau dibiarkan begitu, akan rosak rumah tangga kita. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan, matlamat kahwinan tidak akan tercapai, anak-anak juga akan menjadi porak peranda. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, pada jemaah sekalian, kalau ada masalah begitu, pergilah cari orang yang boleh membantu kita untuk mencari masalah, untuk kita merawat masalah kita. Kerana kita tidak tercapai maksud perkahwinan kita, hikmah yang kita nak dalam perkahwinan tidak tercapai. Maka kalau dirawat dan kita bersedia untuk menerima rawatan itu, insyaAllah baik. Tetapi sekiranya tidak bersedia untuk menerima rawatan itu, maka kita akan tak akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang apabila ditegur, mungkin masalahnya pada minda dia, pada pemahaman dia, pada persepsi dia, pada amalan harian. Bila ditegur amalan tak betul yang dia buat, maka dia tak boleh terima. Kalau begitu sikap, dia tak akan jadi baik sampai bila-bila pun. Jadi para jemaah sekalian, untuk tajuk kita ini, hukum, hikmah, nikah, cerai, rujuk. Aku luka uli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur.

Hati. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk minit-minit yang terakhir ini. Okey, pagi ni Hani nak ajak anda, jom kita berlari. Berlari di tepian pantai. Bukan juga berlari di taman-taman rekreasi juga boleh kan. Berlari bukan sekadar bakar kalori, ia juga melatih jantung, paru-paru dan minda. Orang ramai mula berlari sebab nak kurus. Tapi manfaat berlari sebenarnya jauh lebih besar daripada angka di penimbang. Berlari sebenarnya membantu menguatkan jantung, meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi paru-paru dan melancarkan peredaran darah. Dalam masa yang sama juga, dia boleh membantu mengurangkan stres, memperbaiki mood dan membuatkan tidur kita jadi lebih lena. Bagi sesetengah orang, berlari itu senaman, tapi bagi orang lain, berlari itu ialah ruang untuk bertenang, melepaskan beban dan menyusun semula fikiran. Jom kita berlari, amalkan gaya hidup

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Geng Buruh Hantu nampaknya sampai ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu hari ini 19 Julai 2026. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12:30 malam tadi. Sekejap je waktu berlalu. Sebentar je rasanya. Rasa masih segar lagi saya di sini. Rasa macam tak nak balik. Tapi inilah tugas kan. Selepas ini rakan saya akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Okey, sampai di sinilah nampaknya tugasan saya. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga dipermudahkan perjalanan anda, selamat sampai ke destinasi. Kepada warga Kuala Lumpur dan sekitarnya, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ada DJ Corner Nasional FM juga di sana. Okey, untuk hari ini disampaikan juga waktu solat subuh hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:59 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insya-Allah. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yaya Kamal undurkan diri dengan serangkap pantun. Indah mentari di waktu pagi, cahaya menyinar seluruh desa. Terima kasih setia menemani. Semoga bertemu di lain masa. Hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Markas Rushdie Ramli Al-Jawhari.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran cakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Laka FM. Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang setia bersama kami di Melaka FM. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda. Hari ini 19 Julai 2026, Mala kembali temani anda menerusi hujung minggu Melaka FM 6 hingga 12 tengah hari nanti ya. Dan kepada anda semua, saya doakan semoga hari ini menjanjikan yang terbaik untuk anda. Semoga semuanya sihat-sihat selalu dan insyaAllah kita mulakan pagi ini dengan penuh kesyukuran kerana masih lagi diberi peluang untuk meneruskan rutin harian hari ini. Dan sebagai panduan kita bersama, sebentar tadi tepat jam 5.58 minit pagi telah masuk waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebentar lagi ya, kita akan ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Sharifuddin dan penterjemahnya Ustaz Hafiz menerusi surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 20 dan nantikan permata hati 6.30 minit pagi nanti. Dan pastikan anda terus setiap bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Sayyidina Ali karamallahu wajha berkata, afdalu zikri al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita semayang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ni berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan engkau dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: iwajah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab, yang ini Al-Quran, kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

0: ajran hasana.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada.
1: Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya.
0: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
1: Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata,

0: Ithi asafa.
1: Maka janganlah engkau, yakni Muhammad, mencelakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yakni Al-Quran.

0: amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan muka bumi sebagai tanah yang tandus lagi kering.

0: منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami daripada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
0: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua-dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung tanpa berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bilhaqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
1: Kami ceritakan padamu, wahai Muhammad, kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لقد قلنا إذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain dia. Sesungguhnya andai kami melakukan sedemikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran.

0: آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan yakni untuk disembah selainnya. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas yakni tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah?

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung di dalam gua itu. Nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna untukmu dalam urusanmu.

0: فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong daripada gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam ke sebelah kiri mereka, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
0: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau menyangka mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri daripada mereka, dan pasti kamu akan diselubungi ketakutan terhadap mereka.

0: يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perak ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebahagian makanan itu, dan hendaklah dia berlemah lembut, serta jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada sesiapa pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, pasti mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, pasti kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polisi surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Hai hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Kawal nafsu dan tanamlah itu tadi juga bermaksud apa? Tanam ni kan sifat dia apa? Korek tanah, masuk kan. Kan kalau macam orang meninggal dunia kan, dikebumikan kan, ditanam. Maka bila mana sifat ditanam itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya juga ialah dibuang tadi kan. Rasa tadi, nafsu itu tadi yang nak menguasai diri. Dan tanam itu juga disebutkan apa? Kerana sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, sudah tentu hasilnya tidak akan sempurna. Ha, maka apa maksud yang lain kepada tanamlah dirimu ini, tanamlah kewujudan kita ini di bumi, bermaksud juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak dapatkan amalan kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan perkaitan dia ialah kita nak tunaikan, nak buat sesuatu kebaikan, nak buat sesuatu amalan, kena ikhlas. Nak ikhlas tadi kan kena khumul, kena rendah diri. Lalu kenapa tadi nak buat amalan itu tadi? Kenapa nak buat amalan dengan ikhlas? Kenapa ikhlas tadi kena rendah diri? Dia berbalik kepada amalan itu nanti akan dinilai, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nak dapatkan amalan yang terbaik, ibadah kita itu tadi ibadah yang paling sempurna. Ha, ni yang disebutkan kat sini. Maka nak dapatkan begitu, fitrah sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, hasilnya tidak sempurna. Contohnya apa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang yang tumbuh sendiri tanpa ditanam hasilnya tak seberapa? Cuba kita tengok, ataupun kita buat ubi kayu kan, daripada batang itu kan, kita tanam dengan cara apa? Yang pertama, campak dia dekat atas tanah. Kita tengok 6 bulan berikutnya apa yang kita dapat. Pucuknya tu insyaAllah kita dapat lah kan, daun-daun itu kita dapat. Tapi kita gali tanah bawah tu, eksperimen yang pertama tadi, maknanya batang kayu, ubi kayu itu tadi, kita letak sahaja di atas tanah, kita biar dia hidup sendiri. Hasil dia tadi tak ada sangat. Isi dia tadi, ubi kayu itu tadi tak ada sangat, daun aja banyak, tapi buahnya tadi tak ada. Berbanding yang kedua, yang kita tanam. Ini nak cerita yang tanam. Kan yang disebutkan tadi, sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam hasilnya tak sempurna. Berbanding kalau kita tanam kayu ubi itu, tanam kayu ubi kayu itu kan, gali lubang, kemudian kita cocok dalam tanah tadi, yang dah digali elok tadi, dah digemburkan tanahnya, kemudian kita tanam batang ubi itu tadi kambus. Kita biarkan, jaga, tunggu 6 bulan, bandingkan hasil tadi. Bagaimana hasil yang ditanam ini tadi dengan sempurna? Buahnya tadi lebih banyak, buahnya tadi lebih elok, hasilnya itu tadi lebih manis, lebih besar, lebih banyak. Maka inilah ibrahnya yang diambil pada hikmah ke-11 ini. Kenapa disebutkan tanamlah dirimu di bumi ini, tanamlah kewujudanmu, supaya apa? Kat bumi ini, kat dunia ini, kita kena tanam keegoan kita ini tadi, kena tanam nafsu kita ini tadi. Supaya apa? Bila mana ditanam nafsu ini tadi, bila mana dikawal nafsu ini tadi, barulah boleh menghasilkan tadi kan, yang illa liya'budun, untuk menjadi hamba, untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tak ada nafsu ini tadi, bila mana nafsu yang terkawal dan dikawal ini tadi, barulah ibadah kita boleh buat tadi dengan ikhlas. Barulah ibadah tadi kita dapat buat dengan sempurna. Barulah ibadah yang kita tunaikan itu tadi adalah ibadah yang ada nilainya dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah ditekankan ialah tanamkanlah kewujudanmu di bumi ini. Maknanya kita kena sembunyikan tadi keegoan kita tadi, simpanlah tadi segala perangai-perangai yang tak baik, tak elok ini tadi. Dia memang ada, nafsu tu tak boleh dibuang, tapi nafsu tu tadi dikawal. Itu yang maksud ditanam tu tadi, dikawal tadi. Maka dengan terkawalnya nafsu tadi, barulah amalan kita, ibadah kita, insya-Allah dapat ditunaikan dalam keadaan yang terbaik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada syarah lafaz, beberapa perkataan kalimah yang dipilih oleh penulis untuk dikupaskan. Yang pertama, perkataan idfin pada matan kalimah, matan hikmah tersebut. Kalimah yang pertama disebutkan idfin, yang bermaksud sembunyikan, kebumikan ataupun tanamkan. Ini tadi idfin wujudaka, tanamlah kewujudanmu, sembunyikanlah tadi kewujudanmu, kebumikanlah kewujudan. Maka yang nak kita tanam tadi, nak kita sembunyi tadi, yang nak kita kebumikan ni tadi, dari sudut nafsu kita, kehendak-kehendak, keinginan kita. Fitrahnya manusia memang begitu. Bila mana suruh pilih yang seronok tadi, dengan perkara tadi yang sifatnya peraturan, yang kena datang masjid, kena tadi menutup aurat, datang masjid tadi, kena berwuduk, nak solat tadi, kena begitu, kena begini, berbanding dengan suka hatilah nak buat apa. Kalau fitrah manusia, dah tentu dia akan suka untuk pilih nak buat apa yang dia suka. Tapi nak buat apa yang kita suka, inilah disebut sebagai nafsu. Ini yang kena tanam, ini yang kena ke bumi, ini yang kena disembunyikan untuk menyempurnakan sesuatu amalan, ibadah dan kehidupan kita di dunia. Yang kedua, perkataan yang dipilih ialah wujuduka, iaitu kewujudanmu dan juga kemasyhuranmu. Baik, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewujudan kita ini juga dimaksudkan dalam matan ini, dalam hikmah ini, ialah kemasyhuran. Nama kita, pangkat kita, kedudukan kita, kalau ada. Bagi seorang yang ada nama tadi, seorang yang ada pangkat kedudukan ni tadi, bila mana nak cerita tentang amalan, bila mana nak cerita tadi tentang ikhlas, bila mana tadi nak cerita tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pangkat ke, kedudukan ke tadi, kemasyhuran itu tadi, perlulah di idfin itu tadi, perlulah disembunyikan, perlulah ditanam, perlulah dikebumikan. Bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh nak sombongkan diri. Mungkin di hadapan makhluk tadi, ya, kita ketuanya, pemimpin kepada kumpulan ini tadi, masyarakat ini tadi dan sebagainya, jabatan ini tadi. Tetapi bila mana kita bercerita tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bila mana tadi kita nak menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak bolehlah lagi nak meninggi diri dengan pangkat kedudukan itu. Ini yang disebutkan kena sembunyikan, kena rendahkan. Kita kena rendahkan diri tadi dengan cara humul itu tadi, pada sifat tersebut, pangkat kedudukan yang tadi. Bila mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak ada dah dikira pangkat kedudukan. Itu ibrah yang cukup besar dalam ibadah haji kan. Kita pun masih terbesarnya antaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah siapa pun, berpangkat apa sekalipun, yang tertinggi di kalangan manusia, raja sesuatu negara, sesebuah negara tadi, ataupun yang bertugas ataupun pangkat terendah di sesuatu negara itu tadi, bila mana berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya tadi kita katakan dalam menunaikan ibadah haji umrah itu, dalam satu pakaian yang sama, bila mana ketika mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berihram, itulah pakaiannya. Tak boleh nak pilih, walaupun dia kaya macam mana sekalipun, nak pakai yang lain, caranya nak pakai jenis yang lain, kaedahnya, pakaiannya tadi, kelengkapan dan sebagainya, tak boleh, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah antara kalau kita nak lihat bagaimana yang dimaksudkan dengan sembunyikan ini tadi, maknanya pangkat kedudukan itu tadi boleh disimpan dulu. Bila mana dalam keadaan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, semua ini tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi selesai daripada itu kan, selepas daripada kita solat, kalau Jumaat kan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Maknanya lepas sahaja kita selesai, kalau dalam ayat surah Al-Jumu'ah itu kan, lepas solat Jumaat itu bertibaranlah kamu di atas muka bumi ini. Kan kembali bekerja lah maksudnya. Yang ketua tadi jadilah semula dia ketua jabatan. Yang kerja kita ni, kuli bawah ni tadi, kembalilah kita bekerja begitu. Tapi bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala keadaannya sama. Sembunyikan itu tadi maknanya tak kira pangkat kedudukan harta tadi, bila mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada, tidak dilihat, tidak dinilai perkara itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dilihat hanyalah keimanan dan juga ketakwaan kita kepadanya. Baik muslimin muslimat dan dirahmati Allah, perkataan yang ketiga ialah al-khumul, iaitu yang membawa maksud jatuh kedudukan di sisi manusia, yang mana Syekh Al-Buti juga berkata al-khumul itu bukanlah bermaksud bermalas-malasan. Khumul tadi kan merendah diri. Merendah diri itu bukan bermalas-malasan. Kata Syekh Al-Buti, bukanlah khumul itu nak kata merendah diri tadi. Kita pun tak nak buat lah apa. Kan kita kata tadi contoh imam tadi yang dipuji kan. Bilal tadi yang dipuji, suaranya sedap. Kita tadi yang membaca Al-Quran dipuji tadi. Oh, pandai baca dengan tajwid yang betul. Maka adakah khumul itu, adakah merendah diri? Tak payahlah. Lepas ni tak naklah lagi ke depan. Tak naklah jadi imam. Tak naklah tadi membantu orang. Sebab apa? Oh, saya nak merendah diri. Bukan itu maksudnya. Bukan maksud merendah diri tadi kita tak buat perkara tersebut. Kalau tadi sedekah tadi, jariah tadi, kita tolong orang, nak buat tadi kena dengan khumul, nak buat kena dengan merendah diri. Bukan bermaksud saya tak nak riak, takut riak, jadi saya tak sedekah dah. Kenapa dah tak tolong orang ni? Saya takut nanti riak. Kan saya tolong orang kan, orang ambil gambar saya viral kan, nanti saya riak lah, bangga diri. Jadi maksudnya khumul ini tadi merendah diri bukanlah sehingga bermalas-malasan, bukanlah sehingga tidak melakukan lagi sesuatu kebaikan dan juga kebajikan tersebut. Buat tetap kena buat. Sebab apa? Itulah tadi yang kita nak kira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi buat dengan ikhlas. Dan yang keempat perkataan yang dipilih untuk dikupaskan dalam syarah lafaz ini ialah natajuh, yang membawa maksud buah ataupun isinya. Tapi maksudnya di sini ialah hikmah, kurniaan dan juga ilmu. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut tadi tentang apa? Tanamlah dirimu tadi supaya apa? Dapat kesempurnaan. Kesempurnaan itu apa? Hikmah, kurniaan, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kawal nafsu tadi, kalaulah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat kurniaan tersebut, hikmah tersebut pada amalan ibadah yang kita tunaikan, yang kita lakukan. Kefahaman kita kepada sesuatu amalan dan juga ibadah itu tadi sampai kepada kita bila mana kita tunaikan dengan penuh keikhlasan. Dan itulah dia kunci, ikhlas itu tadi kunci kepada ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khumul ataupun merendah diri adalah kunci kepada tertunainya sesuatu ibadah itu tadi dengan sifat ikhlas tersebut.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: nombor 1 orang Melaka.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalam

Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadhil Amin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Okey, hari ini seperti biasa saya nak berikan tip-tip yang berguna kepada seluruh pendengar setia agar ada sesuatu ilmu yang dapat kita amalkan pada hari ini. Apa ilmu yang Ustaz nak share hari ini? Ilmu dia tentang memupuk amalan menabung.

jelas tujuannya. Sebab bila ada orang yang menabung tapi tak ada target, tak tahu apa sebab dia menabung, itu yang kita panggil hangang hati ayam. Menabung 2-3 hari lepas tu tuan-tuan duit yang dia tabung tadi dia korek balik. Ramai tak buat macam tu? Wih, ramai yang mengangguk dan senyum tu kan. Orang kata hari ni awal-awal je semangat, tengah-tengah bulan terpaksa buka balik tabung tu ya. Kita tak nak macam

lagi dia ada target. Target dia macam mana? Target contohlah, kita nak tabung ni kan, berapa jumlah yang kita mahu dalam tempoh-tempoh yang kita nak. Contohlah, ada orang dia menabung sebab nak berkahwin. Dalam tempoh setahun, dua tahun ni kan, dia nak berkahwin. So, dia ada amount yang dia mahukan. Contoh kedua, ada orang dia nak melancong ke Eropah. Dia tahu kan berapa ribu yang dia perlukan dan berapa setiap hari atau bulan yang dia kena simpan. Dan contoh ketiga, ada orang mungkin nak buat ibadah umrah. Kan? Jadi, semua benda tu perlukan kepada target dan jelas tujuannya. Kerana apa, tuan-tuan? Bila kita

0: hujung jari tuan-tuan. Dengan syarat, kena ada disiplin, kena ada target yang jelas dan tujuan yang jelas agar semangat untuk kita menabung itu akan memberikan satu impak yang besar bila-bila mana kita kira balik, banyak juga duit yang aku simpan ni. Kan? Oleh itu, tuan-tuan perempuan, ada beberapa tip lagi yang saya nak kongsikan. Jangan lupa, esok kita sambung dengar segmen Janam Indah bersama Ustaz Fadil Samin di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Janam Indah Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Janam Indah Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
2: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengarkan Melaka FM.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: berbagai variasi musik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Smart FM lo. Dengan Smart FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Ya, janji happy. Ya. Semoga anda semua pun dalam keadaan baik pagi ni. Semoga semuanya ceria-ceria selalu. Hai, apa khabar semua? Selamat pagi. Assalamualaikum kepada anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Terima kasih yang juga mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih di mana saja anda berada pagi ini. Dan pastinya Mala di sini akan terus temani anda sehingga jam 12 tengah hari nanti. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat. Dan pastinya pagi ini kita mulakan dengan sesuatu yang bertenaga, ya, sesuatu yang positif. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi jogging kan, mungkin juga ada perancangan-perancangan pagi ini. Saya doakan semoga semuanya selamat, ya. Dan sambil-sambil itu, terima kasih dengar Melaka FM. Dan kepada anda semua, sekejap lagi 7.30 minit pagi macam biasalah, kita akan ikuti berita Melaka FM. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, okay? Terus kita bersama kami Melaka FM.

0: Sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Baik, dah pun 7.38 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi semua. Okey, jangan lupa ya, di jam yang seterusnya kita ada pantun tau eh. Hari ini kita nak pantun santai lah eh. Mungkin juga pantun ke arah final World Cup boleh? Okey, jadi kepada anda semua, pastikan terus bersama kami di Melaka FM yang dalam perjalanan tu hati-hati memandu. Semoga semuanya dalam keadaan baik pagi ni. Semoga semuanya senyum-senyum selalu. Pagi-pagi ni jangan masam-masam sangat eh. Jangan muncung-muncung sangat. Lagi-lagi hujung minggu kan? Okey, terus dengar Melaka FM mempesonakan.

0: XS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
3: Melaka FM mempesonakan.
4: Baik, jangan lupa datang ramai-ramai dekat Pantai Kemunting nanti. Kami ada pelepasan anak-anak penyu. Cuba comel semuanya. Jadi datang ramai-ramai dan jangan lupa juga hari ini ya, kita ada jualan rahmah sempena dengan WRUR Dun Tanjung Bidara. Bermula jam 8.30 pagi nanti, datang ramai-ramai di Laman Ngah Samin, Masjid Lubuk Redan. Okey.

0: siapa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
1: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.